Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, selamat pagi again di sabana pagi teman Pro 2. Udah pada bangun belum nih? Udah siap belum beraktivitas hari Sabtu ini? Harusnya udah ya teman Pro 2. Oke, okay, pagi ini seperti biasa karena udah jam 7 ya. Tadi aku udah temenin kamu sama informasi di Pozan Play sabana pagi. Sekarang kita mau pindah dulu, mau ngasih tahu kamu, mau cek ombak juga. Kadang-kadang ada yang belum pada bangun jam segini teman Pro 2, pada masih ngantuk atau pada masih leha-leha gitu ya. Nah tapi kamu harus tahu gimana perkiraan cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Secara keseluruhan sih hari Sabtu ini katanya kita cerah ya teman Pro 2. Untuk kota pesisir selatan, Solo, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Agam itu 50 kota juga cerah. Tapi Padang Pariaman itu diprediksi hari ini bakal hujan ringan katanya dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Selebihnya yang cerah itu suhu terendah di 18 derajat Celcius, suhu tertinggi di 29 derajat Celcius teman Pro 2. Alright, Pasaman katanya hari ini berawan ya dengan suhu 21-29 derajat Celcius. Kepulauan Mentawai, Darmasraya, Solo Selatan, tiga-tiganya cerah overall teman Pro 2. Suhunya kisaran antara 22-29 derajat Celcius. Kecuali Darmasraya kayaknya agak sampai panas karena di 31 derajat Celcius teman Pro 2. Right, Pasaman Barat hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celcius. Kota Padang diprediksi hari ini berawan dengan suhu 21-27 derajat Celcius. Oke, okay, Kota Solo, Sawalunto, Kota Padang Panjang, ketiganya diprediksi hari ini bakal cerah dengan suhu terendah di 19 derajat Celcius. Kamu tahu dong, kota apa? Kota Padang Panjang, benar. Suhu tertinggi di 31 derajat Celcius, Sawalunto, teman peraduan. Right, kita pindah ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi hari ini diprediksi berawan dengan suhu 18-25 derajat Celcius. Payakumbuh dan Kota Pariaman, dua-duanya ini cerah berawan teman Pro 2. Kota Payakumbuh dengan suhu 21-28 derajat Celcius, Pariaman di 25-30 derajat Celcius. Oke deh, itu dia perkiraan cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Aku yakin banget karena sekarang adalah weekend, banyak yang mau chill, banyak yang mau having fun together with her best friend, with his best friend maybe, atau siapapun deh yang hari ini tuh udah nge-planning mau kemana-mana, mau kapan-kapan. Enggak, mau melaksanakan yang kapan-kapan itu gitu ya. Kayaknya kita dulu sering banget kapan-kapan deh kita ketemu, kapan-kapan ya kita main lagi. Nah sekarang waktunya, kalau kamu punya waktu, laksanakan kapan-kapan yang kamu janjikan ke teman-teman kamu itu ya teman Pro 2. Oke deh, aku nanti bakal balik lagi, bakal ngasih tahu kamu di Sabana pagi ini hari penting apa aja sih yang diperingati setiap tanggal 22 ini teman Pro 2. Selain kamu yang hari ini ulang tahun ya, nanti juga bisa ucapin selamat ulang tahun untuk orang tersayang kamu. Teleponnya di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Biar lebih ringan sih kataku, teleponnya di WhatsApp aja ya. Oke deh, tadi kan aku bahas kapan-kapannya nih, kapan-kapan nih kamu main sama teman-teman kamu. Nah, kamu harus mewujudkan itu. Makanya nih dengerin dulu lagu NCT Dream, berapa bermaknanya, begitu bermaknanya best friend ever ini.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Kip Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Ja, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ja, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ja, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Kamu anak perempuan, kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
7: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
8: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
7: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
9: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
10: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Temuan berdua dikutip dari rri.co.id. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SW Panjaitan mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT terus bertambah. Hingga Jumat 21 Agustus 2026 jumlah korban meninggal dunia mencapai 83 orang.

0: nyebrang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, Masnya? Ayo,
4: berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

99.8 Kamar FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, balik lagi di Sabana Pagi, teman Pro 2. Udah jam 7.45, which is sebentar lagi jam 8. Dan sekarang tanggal berapa? Iya, bener banget, I can hear that. Sekarang tanggal 22 Agustus 2026 ya. Jadi tuh apa aja sih yang diperingati setiap tanggal 22 Agustus 2026 ini? Atau hari besar dan peringatan penting apa sih yang diperingati setiap tanggal 26 Agustus? Nah, yang pertama itu adalah Hari Internasional Korban Kekerasan Berdasarkan Agama atau Keyakinan. So, dari laman United Nations, Hari Internasional untuk memperingati korban kekerasan berdasarkan agama dan keyakinan itu diperingati setiap tanggal ini atau tanggal 22 Agustus. Ini ditetapkan sama Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bentuk penghormatan dan dukungan terhadap korban kekerasan, diskriminasi, intoleransi, dan tindakan kebencian yang dilakukan berdasarkan agama atau keyakinan seseorang. Nah, jadi tuh peringatan ini tuh sekaligus jadi pengingat nih, kalau penting banget untuk jaga kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua, hari ini diperingati juga sebagai hari penting karena ini merupakan hari yang bersejarah. Tahun 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan BKR ini berlangsung tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di hari ini. Dari laman ANRI, BKR ini dibentuk sebagai organisasi yang bertugas untuk menjaga keamanan dan keterlibatan di masa awal kemerdekaan. Nah, dalam perkembangannya, organisasi keamanan Indonesia ini mengalami sejumlah perubahan sampai kemudian jadilah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Makanya 22 Agustus sering banget dikenang sebagai momentum penting dalam sejarah terbentuknya organisasi pertahanan dan keamanan Indonesia setelah kemerdekaan. Okay, kita pindah ke hari berikutnya yang diperingati setiap tanggal 22 Agustus adalah Hari Susu Nabati Sedunia. 22 Agustus ini merupakan World Plant Milk Day. Ini jadi peringatan dan bagian dari kampanye untuk memperkenalkan dan mempromosikan susu berbahan tumbuhan sebagai salah satu minuman dalam pola konsumsi masyarakat. Ya, kalau untuk susu nabati ini dibuat dari berbagai tumbuhan ya, kayak kedelai, almond, oat, kelapa, dan kacang-kacangan lainnya. Jadi kampanye ini tuh mendorong masyarakat untuk mengenal lebih banyak pilihan pangan berbasis tumbuhan. Jadi mempertimbangkan aspek lingkungan, pola konsumsi yang lebih ringan. Oke deh, itu dia teman Pro 2, hari-hari penting yang diperingati setiap tanggal berapa, hayo? Tanggal 22 Agustus 2026. Nanti kita bakal balik lagi ya di sini teman Pro 2, makanya jangan kemana-mana. Dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semoga kamu dapat FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Sabana Pagi balik lagi. Emang real Sabana Pagi. Akhirnya ya teman Pro 2, kalau udah jam 8 pasti ada topik bahasan kita yang bakal nemenin kamu makan sarapan gitu ya. Tapi enaknya tuh kalau Sabtu gini ya teman Pro 2, menuju hari Minggu, bahasannya tuh adalah seputar seberapa sering sih kamu dalam sehari itu ngaca, dan rata-rata tujuannya apa? Apakah kamu ngaca cuma buat lihat apakah ada cabri gigi, or seberapa sering kamu ketika lihat kaca langsung automatically pengen ke kaca? Coba, dan ceritain momen absurd kamu yang pernah kejadian waktu kamu lagi ngaca. Boleh banget dong teman Pranua, spill di 0751-07482 atau di 0811-66-55908. Nanti aku bakal balik lagi di Sabana Pagi.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
5: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone. Ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
6: Lagi santai di sore hari,

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sabana Pagi. Oke deh, lawan Pro 2. Kita tadi bahas momen absurd, momen

momen lucu pas lagi ngaca ya. Gini, ini ada dari berbagai sumber yang aku harus kasih tahu ke kamu karena ini spesial banget, lucu banget. Kayak kamu kalau ngaca kan kita kalau biasanya bentuk kaca tuh datar ya. Ini apa kabar kalau kacanya itu berisi potongan-potongan prisma, alias bentuk-bentuk prisma, kebayang? Bukan prisma, segi enam berkumpul dijadikan satu ya, jadi kaca kayak puzzle gitu. Nah bayangin kamu ngaca di kaca tersebut, gimana bentukan wajah kamu? Kepotong-potong menyesuaikan dengan bentukan segi enam yang ada. Jadi bentuknya jadi ngawur teman pro dua, kayak ada yang kepecah-pecah gitu ya. Next, selanjutnya ini momen-momen ngaca kayak kacanya terbelah, kaca terbelah, kayak terbelahnya cuma bagian atas. Bayangin kaca persegi panjang gitu ya. Terus kacanya terbelah sekitar 7/4 bagian. Jadi muka kamu jadi gak sinkron. Nah, atau nih kacanya juga bentuknya bentukan puzzle, alias bukan kaca datar, mirror gitu. Jadi terbelah juga. Aduh lucu banget deh, pokoknya teman pro 2 ada juga kaca yang miring. Dan satu lagi kaca cembung. Banyak ya ternyata momen-momen ngaca ini teman pro 2 yang bikin kita ketawa. Tapi nanti kita lanjutin lagi habis dengerin lagu yang satu ini.

Laman Perodua dikutip dari rri.co.id, Kementerian PMK mendorong penguatan sinergi Pentahelix melalui Indonesian Disaster Management Summit atau DMS untuk memperkuat penanggulangan bencana nasional. Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Mary Evriana menyebut DMS menjadi forum konsultasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, forum tersebut membahas pengembangan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil pelaksanaan DMS pada akhir 2025.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
0: Sore kamu, lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik, tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Semuanya perlu kamu teman FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, masih di Sabana Pagi, tapi kali ini aku mau ngasih informasi penting buat kamu. Jadi Temilnas ke-10 si 2026 Universitas Andalas bakal ngadain kegiatan seminar nasional dengan tema optimalisasi peran industri halal dan transformasi digital sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi umat yang berkelanjutan. Dan ini buat kamu mahasiswa dan masyarakat umum untuk datang meramaikan acaranya yang bakal diadakan di tanggal 26 Agustus nanti 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa menghubungi kontak person atas nama 082268689938 atau kunjungi Instagram Temina Temilnas @temilnas_xxv atau 25 ya. Oke, teman Pro 2, itu dia informasinya buat kamu. Masih ngebahasin soal momen absurd di kaca. Jujur aku tuh pernah ngalamin kayak pas ngaca itu kayak apa ya, ngomong sama diri sendiri kayak di mana ada kaca aku langsung ngaca deh. Nah, tujuannya buat berkaca aja gitu teman Pro 2. Tapi salah satu momen yang paling menurutku agak ngakak tuh adalah kan posisinya lagi ngaca nih. Terus dari cermin itu kelihatan ada orang yang mirip sama temanku. Ternyata itu bukan temanku. Aku udah keburunya apa? Hey gitu. Ternyata dia bukan. Dan aku langsung thanksin sendiri, langsung malu, langsung kayak merunduk kayak, aduh, kenapa sih bisa salah orang gitu? Kenapa sih emang nggak dilihat-lihat dulu mukanya gitu? Kok sampai salah orang gitu kan teman Pro 2. Terus ada lagi nih momen ngakak, momen lucu pas bercermin tuh kayak punya nggak sih kamu cermin yang punya filter kayak punya transisi zoom gitu, kayak tiba-tiba pas ngaca muka kita zoom banget teman Pro 2. Pernah nggak punya kaca kayak gitu? Kalau pernah punya pengalaman kayak gitu, boleh banget ya diceritain di 0751 27482 atau di 0811 66 55 908.

0: Zoo. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sabana Pagi ya. Ini kita mau bahas kulineran, kita juga mau bahas pariwisataan, teman Pro 2. Sekarang nih ya, kamu harus tahu kalau Taman Nasional Komodo tuh makin mendunia banget. Sekarang daya tarik pesona wanita Indonesia, sorry bukan wanita, pesona wisata maksudnya Indonesia tuh memikat bintang papan atas Hollywood. Jadi aktris Warna Mission Impossible Michelle Monaghan baru-baru ini nge-share pengalaman di liburan yang tak terlupakan waktu menjelajahi lanskap eksotis di Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. Nah, yang bikin menarik perjalanan aktris usia 50 tahun ini itu langsung ke habitat asli resmi ya di sana gitu. Habitat resmi reptilnya. Dan di wawancara The Program The Tonight Show starring Jimmy Fallon mempromosikan film The Whisperman, Monaghan bilang kalau ia terbang ke Indonesia setelah dapat rekomendasi langsung dari aktor legendaris Robert De Niro. Wow, dan selama berada di pulau dia takjub banget sekaligus merinding waktu berhadapan langsung sama komodo. Bayat ukuran tubuh yang masif, karakter agresif hewan endemik ini ngasih petualangan sensasi yang nyata gitu buat dia dan keluarganya. Dan momen kocak ada banget teman Pro 2 waktu Monaghan ngirimin foto liburannya bareng komodo ke De Niro. Ekspektasi lucu De Niro tuh bukan yang ngasih respons biasa. Aktor senior ini justru bercanda dan mengaku kecewa karena Monaghan gak sempat mengambil foto menunggangi komodo. Ya kali komodo ditunggangi teman Pro 2. Dan ada percakapan santai di acara bincang-bincang populer Amerika Serikat mendadak viral dan jadi perbincangan di sosial media lainnya.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Semuanya welcome ada Prefem Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Lanjut ya, kita mau ajakin kamu ke goa kotak Lombok yang instagramable banget. Ini ada di Lombok, lagi-lagi di daerah Indonesia Timur ya teman Pro 2. Pulau Lombok di NTT itu kayaknya gak kehabisan daya tarik ya untuk manjain para pelancong, turis, pemburu destinasi hidden gem. Nah, selain deretan pantai berpasir putih yang populer banget, ada satu destinasi nih yang tersembunyi yang sekarang tuh jadi incaran wisatawan karena lanskapnya cantik banget, eksotis, Goa Kotak namanya. Kenapa namanya Goa Kotak? Karena bentukannya kotak, teman Pro 2. Ini berada di atas tebing karang yang menghadap langsung ke samudera lepas. Kenapa viral? Karena kamu bakal dapat view yang langka dan unik, dan salah satu terbaik, bakal jadi salah satu sudut terbaik untuk kamu foto, teman Pro 2. Daya tariknya itu ada kayak frame tersendiri gitu ya, pemandangan laut. Jadi kayak unik banget. Jadi kamu bisa langsung melihat biru air laut, deburan ombak dari ketinggian tebing. Terus perpaduan tekstur dinding batu yang kontras dengan warna langit dan laut jadikan sudut goa ini tuh jadi kayak instagramable banget. Nanti pas difoto kamu kayak jadi silhouette gitu loh, teman Pro 2. Udah pasti dong, views terbagus adalah ketika matahari terbit dan terbenam. Nah, untuk letak geografisnya, itu ada di Lombok Selatan, deket banget sama kawasan wisata kayak Pantai Mawi dan Pantai Selong Belanak. Nah, rute perjalanannya bisa menggunakan roda 2 ataupun roda 4 dari pusat kota menuju area parkir terdekat, teman-teman.

0: nyebrangnya. Keburu rame jalannya nih.
1: Sabar, zebra crossnya kan di depan sana.
0: Jauh, di sini aja, lebih cepat juga.
1: Kamu mau cepat sampai atau cepat masuk berita?
0: Ya udah ya, nyebrang di zebra cross aja deh.
2: Beberapa langkah tambahan bisa menyelamatkan banyak hal. Menyebranglah di zebra cross biar nggak nyebrang ke alam yang berbeda.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Politikus Yeni Wahid mengapresiasi penyelenggaraan Harmoni Bangsa dalam nada jazz sebagai ruang mempererat persatuan Indonesia. Yang model perpaduan musik jazz dan semangat kemerdekaan mampu menghadirkan suasana hangat bagi masyarakat yang hadir. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid itu menilai musik mampu menghadirkan kebersamaan sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia dengan hangat. Menurutnya musik juga menjadi medium yang mudah diterima berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang maupun perbedaan yang ada. Yang mengatakan perempuan Indonesia telah mencatat banyak kemajuan, tetapi berbagai tantangan masih membutuhkan perhatian dan perjuangan bersama. Menurutnya semangat kemerdekaan dapat menjadi pengingat untuk terus memperjuangkan peran perempuan dalam pembangunan nasional Indonesia bersama seluruh masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Indonesia menggelar konser musik Freedom Jazz Festival 2026. Konser musik ini merupakan bentuk rangkaian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz Indonesia. Direktur Program dan Produksi LPPR RI, Mistam, mengatakan festival menghadirkan kebebasan berekspresi yang tetap berpijak pada kebijaksanaan serta tanggung jawab bersama. Ia berharap para pelaku musik terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa melalui kreativitas serta karya mereka. Menurutnya, festival tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI, musisi, komunitas, serta pegiat kreatif Indonesia hari ini. Kehadiran berbagai tokoh dan komunitas diharapkan memperkuat dukungan terhadap kegiatan musik yang membawa semangat kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia. Ia memaknai kebebasan dalam Freedom Jazz Festival bukan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai kebijaksanaan. Melalui pendekatan tersebut, RRI ingin menghadirkan perayaan kemerdekaan yang santai, dekat sekaligus tetap memiliki pesan kebangsaan yang kuat.

Rans Entertainment resmi menjadi salah satu promotor tour The Massive Asia Home Run yang membawa band tersebut tampil di 5 negara. Tour tersebut menjadi pengalaman baru bagi Rans Entertainment dalam menangani konser band besar Indonesia di luar negeri. Nagita Slavina, perwakilan Rans Entertainment, mengaku bangga dapat terlibat dalam perjalanan The Massive. Ia menyebut kesempatan tersebut menjadi kali pertama Rans Entertainment menjadi promotor untuk band sebesar The Massive. Melalui Asia Home Run, Rans Entertainment akan membawa The Massive menyambangi Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Rangkaian tersebut kemudian ditutup dengan pertunjukan di Jakarta. Nagita mengatakan Rans ingin menghadirkan pengalaman konser The Massive secara langsung kepada penggemar di Asia. Penonton nantinya dapat menikmati lagu-lagu lama sekaligus karya terbaru The Massive.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman berdua di siang hari ini. Selamat siang, selamat berakhir pekan untuk kita semua. Dan ketemu kembali di siang hari ini, teman berdua. Ada Gus Pri, sampai nanti jam 6 sore hadir lagi temenin kamu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Gimana nih, teman berdua? Akhir pekan kamu, mudah-mudahan kamu punya kegiatan yang seru gitu ya. Entah itu tadi pagi jogging dulu mungkin, terus siang ini mau ke kafe, mau hangout bareng teman-teman. Lanjut nanti malam ada yang mungkin nonton konser atau nomor 2. Wah, pasti bakal seru banget deh akhir pekan kamu kali ini ya. Tapi sebelum itu, sambil dengerin kita nyanyi-nyanyi bareng dulu kali ya. Jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu lagi nih nomor 2. Kamu telepon aja ke 0751-27482. Dan di WhatsApp juga bisa ya, di 0811-66-55-908. Kita tunggu nih requestan kamu. Mungkin mau latihan nyanyi dulu sebelum nanti nyanyi live bareng penyanyinya. Nah, kira-kira kamu mau request lagunya siapa tuh di kesempatan kali ini, teman-teman berdua.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Di siang hari ini Topik Bro Dio udah di jam 10 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut dengerin lagu-lagu yang udah kamu request gitu ya. Kali ini kita ke WhatsApp dulu Topik Bro Dio. Kita terima dan tampung ide dari kamu nih. Yang punya ide di siang hari ini, kira-kira kita baiknya memutarkan lagu siapa. Salah satunya nih Topik Bro Dio. Ada WhatsApp yang isinya selamat pagi menjelang siang Kak, happy weekend juga. Semoga tetap selalu semangat beraktivitas dan sehat selalu ya Kak. Amin. Ada Maria. Katanya izin request Sampai Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak Kak, katanya gitu. Nanti kita puterin lagunya Selena Grace. Ini kayaknya lagu baru ya, teman berdua. Ya paling enggak ini tuh lagu dari tahun 2026, ya gak sih teman berdua? Benar, tepatnya di bulan Mei kemarin. Lagu berikutnya teman berdua ada Gia Indrawari dengan Melangitkanmu. Terus ada Moonlight, nah ini lagu baru juga nih, dari Nadine Amizal. Walaupun masih siang, tapi cahaya bulannya Nadine tetap bisa terang benderang loh, teman berdua.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Naisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

CD Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

Pro 2 FM, era di Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Lanjut lagi kita dengerin lagu-lagu yang kamu request ya teman Pro 2. Ada lagu dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Udah di request juga dari WhatsApp teman Pro 2 yang request namanya Carmelita. Carmelita kayaknya di Bandung ya. Gimana sih kabar warga Bandung siang hari ini? Mudah-mudahan seru akhir pekan di Bandung. Teman Pro 2, lagu berikutnya ada 9 Tera dengan Akhir Cerita. Dan lanjut dengan Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Teman Pro 2, lanjut lagi kita dengerin lagu-lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini.

0: Buka rekening tabungan online lewat online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Beli ini. Ini. Ah, nih. Sama ini nih.
6: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
5: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
6: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
5: Oh ya?
6: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
5: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
6: Ya enggak lah, Bu.
5: Lalu?
6: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
5: Pantas pesanan ibu nambah.
7: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Mungkin nomor urut 2. Nah, lagunya The Sigit mewakilkan itu sih kayaknya ya. The Bread and Circus nomor urut 2. Lagunya The Sigit yang akan kita putarin di habis ini. Terus ada Andin dengan Naksir dan Menari-nari dari Raim La Ode. Melanjutkan lagu-lagu yang kita requestan kamu siang hari ini nomor urut 2.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh, iya ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin ke sana, ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya?
5: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.
6: Langkah tegap maju.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Nomor berdua dikutip dari rri.co.id. Sederet penerbangan dibatalkan dan terlambat imbas kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kalimantan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyampaikan asap banyak membuat jarak pandang atau visibility menjadi terganggu. Jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam penerbangan atau keselamatan penerbangan. Apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda, dialihkan, maupun dibatalkan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
6: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
7: Iya dong.
6: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
7: Emang apa?
8: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, tempat terbaik kamu tahu Pro 2. Kita punya dua lagu terakhir nih di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Tapi abis itu nanti masih ada lagu-lagu seru lainnya sih tahu Pro 2 jam 12 dengan info-info seru lainnya, masih bareng Gus Pri juga tentu aja ya tahu Pro 2. Tapi Pro 2 Hitlistnya cukup sampai di sini dulu. Kita tutup dengan lagu Liodra yang judulnya Pura-Pura tahu Pro 2. Dan emang apapun segala sesuatu harus diakhiri dengan cara sederhana tapi luar biasa gitu ya teman-teman. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.

Pro 2 FM, RRQ Parian, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita share lagi yuk beberapa menu nih, atau mungkin hal-hal seputar kuliner, teman Pro 2. Karena kuliner merupakan salah satu bidang dari UMKM ya. Ya mungkin bisa kamu coba juga nih, teman Pro 2, untuk menu jualan kamu besok. Mungkin hari Senin mulai gitu ya, teman Pro 2, kenapa enggak? Kali ini kita share resep nasi bakar ayam suwir. Nah, cocok nih buat kamu yang mau jualan karena merupakan favorit banyak orang ya, teman Bro 2. Menu ini juga bisa dibuat dalam jumlah banyak loh, teman Bro 2, untuk memenuhi kebutuhan jualan. Kamu bisa menyesuaikan porsi nasi, jumlah ayam, serta tingkat kepedasannya sesuai selera ya. Dan juga target pembelinya seperti apa. Nah, langkah-langkah bikinnya kayak gimana, teman Bro 2? Kamu sediain dulu untuk bahan nasi gurihnya. 250 gram beras, 3 siung bawang merah yang diiris tipis, 3 siung bawang putih diiris tipis, 2 batang sereh, 2 lembar daun salam, setengah sendok teh garam, setengah kaldu bubuk, terus 550 ml air putih. Untuk bahan ayam suwirnya, 500 dada ayam suwir, 500 gram kali ya, terus 5 siung bawang merah, atau kemudian 3 siung bawang putih, 12 buah cabai merah keriting, 6 buah cabai rawit merah, daun kemangi secukupnya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Nah, untuk bikinnya atau cara bikinnya gimana, teman Pro 2? Kamu siapkan wajan dan panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum dan matang. Masukkan serai dan daun salam, lalu aduk sebentar. Kemudian matikan api dan disisihkan. Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam rice cooker, lalu tuangkan air ya, teman Bro 2. Tambahkan tumisan bumbu yang telah dibuat tadi, garam dan kaldu bubuk. Aduk hingga semua bahan tercampur rata, kemudian masak hingga nasi matang. Sambil menunggu nasi matang nih, teman Bro 2, masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, kemudian cabai rawit merah ke dalam chopper. Tambahkan sedikit air, lalu haluskan sesuai tekstur yang diinginkan. Panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga matang dan harum. Kemudian tambahkan dada ayam yang sudah direbus dan disuwir ya, teman Bro 2. Bumbui dengan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Aduk hingga bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam ayam. Langkah berikutnya, masukkan daun kemangi, lalu aduk hingga layu dan tercampur rata. Koreksi rasanya, kemudian matikan api dan sisihkan. Kamu siapkan daun pisang yang sudah dilayukan agar tidak mudah sobek, teman Pro 2. Letakkan nasi gurih secukupnya di atas daun pisang, kemudian tambahkan ayam suwir di bagian tengah. Nah, bungkus nasi hingga rapat, lalu lipat kedua ujung daun pisang dan sematkan menggunakan lidi. Lakukan hal yang sama pada sisa nasi dan ayam suwir. Panaskan teflon, lalu letakkan nasi yang sudah dibungkus daun pisang. Bakar sambil dibolak-balik hingga kedua nasi atau kedua sisi daun pisang kecoklatan dan mengeluarkan aroma harum. Nah, angkat nasi bakar ayam suwir dan sajikan selagi hangat ya, teman Bro 2. Nasi bakar juga bisa dikemas untuk dijual setelah suhunya jadi sedikit turun.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 kali ini kita share lagi ya info seputar kuliner. Kali ini Teman Pro 2, kalau tadi ada resep nasi bakar ayam suwir, nah kali ini ada sensasi-sensasi seafoodnya Teman Pro 2, yaitu kita akan bikin lobster panggang yang lezat dan praktis untuk dibuat ya Teman Pro 2. Sepraktis apa sih? Kamu siapkan dulu bahan-bahannya Teman Pro 2, yaitu 2 ekor lobster ukuran sedang yang dibelah 2 memanjang, 2 SD sendok makan mentega nih Teman Pro 2, terus 3 siung bawang putih, 1 sendok makan air jeruk lemon, 1 sendok teh daun parsley yang dicincang, kemudian garam dan merica secukupnya. Pas ngasih merica ada Hindia lagi nyanyi, ya secukupnya banget tuh ya Teman Pro 2. Terus ada keju parmesan yang diparut Teman Pro 2, opsional. Terus ada minyak zaitun secukupnya Teman Pro 2. Langkah-langkah bikinnya gimana caranya? Yang pertama, kamu pastikan dulu lobsternya udah dibersihkan dengan benar, lalu dibelah menjadi 2 bagian yang memanjang dari kepala dan juga ekor. Nah, kamu bisa menggunakan pisau tajam, namun tetap berhati-hati ya pada saat membelahnya agar bagian cangkang tidak sampai hancur. Setelah dibelah, kamu bisa membersihkan bagian perut dan membuang saluran pencernaannya. Lalu letakkan lobster di atas loyang dengan bagian daging yang menghadap ke atas. Nah, letakkan atau lelehkan mentega di wajan kecil. Lalu tumis bawang putih hingga aromanya harum. Tambahkan garam, air jeruk lemon, merica, dan parsley untuk memberikan aroma yang segar. Nah, saus tersebut akan dioleskan di atas daging lobster sebelum dipanggang ya Teman Pro 2. Kalau kamu mau, kamu bisa menambahkan sedikit keju parut di atasnya untuk memberikan sensasi rasa gurih. Nah, panggang oven terlebih dahulu di suhu 200 derajat, lalu olesi permukaan lobster dengan saus mentega panggang selama 12 hingga 15 menit hingga dagingnya berubah warna menjadi putih dan matang merata ya Teman Pro 2. Nah, bagian permukaan bisa diberi sedikit keju lalu dipanggang lagi selama 2-3 menit untuk hasil yang terlihat keemasan. Nah, jangan sampai nih memanggang terlalu lama agar dagingnya tidak sampai keras ya Teman Pro 2. Lobster panggang pun siap disajikan dengan berbagai pilihan saus yang lezat sesuai selera kamu.

Pernah ngerasa capek banget, padahal gak lagi ngapa-ngapain? Seringkali kita sibuk masang topeng, aku baik-baik aja, sampai lupa kalau hati dan pikiran kita juga bisa lelah. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Merasa rapuh atau cemas itu manusiawi, dan kamu gak lemah karena hal itu. Kalau hari ini terasa berat, istirahat sejenak, it's okay not to be okay. Yuk, lebih peduli pada dirimu sendiri.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet pasah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Ngobrol dua lanjut di jam 1 siang ini dengan info seputar olahraga. Kamu udah siap belum sih menyambut musim baru Liga Premier atau Ngobrol dua? Karena kalau kamu belum siap, nah kali ini kita pemanasan dulu dengan info seputar Liga Premier, tepatnya dari klub Chelsea dan pemainnya Jove Pedro nih teman berdua yang menandatangani kontrak baru bersama Chelsea ya hingga 2032. Kesepakatan tersebut punya opsi perpanjangan selama 2 tahun tambahan. Dan penyerang asal Brazil itu sebelumnya teman berdua memperkuat Brighton sebelum bergabung dengan Chelsea ya. Transfernya bernilai 55 juta pounds plus tambahan 5 juta. Chelsea memang kerap memasukkan klausul perpanjangan dalam kontrak pemainnya ya, teman berdua. Karena itu durasi Pedro diperkirakan bisa mencapai 2034 mendatang. Nah, kebijakan tersebut bertujuan mempertahankan pemain sekaligus memberikan penghargaan atas performa mereka ya, teman berdua. Chelsea juga menerapkan struktur gaji secara tegas. Pemain tetap dituntut tampil maksimal untuk mendapatkan peningkatan gaji. Kebijakan serupa diterapkan kepada Cole Palmer dan Nicholas Jackson. Kita tunggu di nanti kontribusi Joao Pedro ya di Chelsea bakal seperti apa dengan pelatih baru mereka, Xabi Alonso, yang tentunya diharapkan membawa perubahan di Chelsea.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Nggak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali, dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa nggak terbenam selama berbulan-bulan, atau sebaliknya, nggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut nih sama berdua kali ini ke bidang balap mobil ya. Tepatnya ada Russell yang berhasil tampil gemilang dengan menjadi yang tercepat dan awankan pole untuk balapan sprint di Zandvoort atau Moto2. Namanya George Russell sukses mengamankan pole position untuk balapan sprint di Zandvoort setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi. Nah, pembalap Mercedes itu mengungguli Lando Norris, Charles Leclerc, dan Oscar Piastri dalam persaingan 3 tim teratas. Kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Belanda berlangsung di sirkuit Zandvoort pada Jumat 21 Agustus 2026 tahun 2022. Russell mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul 0,041 detik atas Norris di posisi kedua. Jadi emang selisih dalam Formula One itu tipis banget ya tahun 2022. Leclerc mengamankan posisi ketiga sementara Piastri berada di urutan keempat dengan selisih waktu sangat tipis. Nah, Kimi Antonelli melengkapi lima besar setelah 2/10 detik di belakang Russell tahun 2022. Jadi ya cukup ketat juga ya. Di posisi keenam ada Max Verstappen, disusul Lewis Hamilton dan Pierre Gasly. Nama-nama yang besar semua itu ya tahun 2022. Kita lihat deh persaingan ketat yang udah terjadi sejak SQ1 ketika Leclerc mencatat waktu tercepat dengan mobil Ferrari-nya. Norris dan Piastri kemudian menunjukkan kecepatan McLaren melalui performa kuat mereka ya, teman-teman berdua. Nah, usai kualifikasi, Russell mengaku senang dapat kembali setelah jeda musim panas dan langsung menunjukkan performa yang impresif dan juga kompetitif tentunya. Kita lihat deh nanti di race-nya akan berlangsung seperti apa ya. Apakah Russell berhasil menduduki podium 1 karena berhasil merebut pole position, karena lumayan diuntungkan sejak awal gitu ya. Ya, berkat usaha dia juga sih ya, teman-teman berdua. Atau pembalap-pembalap lain nih nanti mampu menyusul walaupun enggak memulai dari pole position. Kalau kamu bakal dukung siapa nih di ajang Formula One Grand Prix seri Belanda ini, teman-teman berdua? Tentunya menarik untuk diikuti.

Tomo Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan pinjaman daring bagi pelaku UMKM terus mengalami pertumbuhan. Hingga Juni 2026, pembiayaan tersebut mencapai 35,12 triliun atau tumbuh 23,25% secara tahunan. Jumlah tersebut mencapai sekitar 33,41% dari total pembiayaan industri pindar. Total pembiayaan pindar pada periode yang sama tercatat sebesar 105,14 triliun rupiah. I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose. You're the main attraction, the second that you walked in, every drink is bought for you.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
5: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
4: Hah? Apaan tuh?
5: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: Yuk, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Lagi santai di sore hari.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Ada Johan Zarco yang siap kembali di Aragon setelah kemarin sempat cedera ya teman Pro 2. Yang mana menargetkan kembali nih untuk turun ke lintasan pada MotoGP Aragon setelah mendapat izin dari dokter. LCR Honda menyatakan Zarco akan tampil di Motorland pada 28-30 Agustus 2026 kalau lolos pemeriksaan medis. Nah, sebelumnya Zarco mengalami kecelakaan mengerikan pada tikungan 1 saat restart pertama MotoGP Catalunya Mei lalu ya teman Pro 2. Kaki kiri Zarco terjebak pada roda belakang Ducati milik Francesco Bagnaia hingga menyebabkan cedera ligamen dan juga luka bakar. Dilansir dari Motorsport, dokter awalnya menunggu peradangan lutut mereda serta luka bakar pulih sebelum menentukan tindakan medis berikutnya. Tapi tim dokter Bertrand Sondery Kotet di Lyon kemudian memilih perawatan konservatif tanpa menjalani operasi ya. LCR Honda sebelumnya memperkirakan pembalapnya itu baru akan kembali pada September, tapi proses pemulihannya berkembang lebih cepat. Nah, menurut tim, pemulihan Zarco berjalan baik dalam beberapa pekan terakhir sehingga jadwal comeback dapat dimajukan. Kita lihat deh setelah comeback nanti apakah comeback stronger atau masih butuh waktu untuk beradaptasi juga ya atau Pro 2. Selama Zarco menepi, LCR Honda mengandalkan Cal Crutchlow yang kembali membalap setelah pensiun dari MotoGP pada 2020. Crutchlow tampil dalam 6 akhir pekan balapan tetapi gagal meraih poin dari seluruh penampilannya tersebut. Mungkin karena udah usia juga kali ya teman Pro 2. LCR Honda tetap yakin terhadap pemulihan Zarco menjelang pemeriksaan medis di sirkuit Aragon. Tapi Crutchlow diperkirakan tetap berangkat ke Spanyol sebagai opsi nih kalau-kalau nanti Zarco kayaknya belum siap atau gagal melewati pemeriksaan medis.

0: Berhenti, minggir dong, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diri doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek?
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwalker.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2...

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: again with me, Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hit. Welcome back di Produan Top 20 All Hit Indonesia of the Week. Seperti biasa, minggu ini kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini, teman Produan. Naikilah balik lagi sama kecentilannya lewat lagu MMG alias My Mind Gue. Single kolaborasinya bareng James C yang rilis Juni 2026 dan langsung mencuri perhatian semua insan musik Indonesia lewat nuansa hipdut yang catchy dan juga video musiknya udah ditonton ratusan ribu kali. Makin rame lagi karena Jeffrey Nicole yang jadi model video klipnya, bikin lagu ini tuh makin gampang diingat dan jadi bahan omongan ya. Kalau udah bilang My Mind Gue, ya berarti jangan coba-coba direbut ya.
1: 19

0: Posisi 19 minggu ini yang tadi udah kamu dengerin juga ada lagu yang lagi viral di mana-mana. Comeback yang ditunggu akhirnya datang juga setelah 4 tahun vakum, Tulus balik lagi lewat lagunya Teh Hijau. Musiknya ringan dan ceria, tapi liriknya ngajakin kita buat damai sama rasa hampa. Ini lagu khas Tulus banget, sederhana tapi ngenana. Kalau kamu lagi kosong akhir-akhir ini, pelariannya ke kopi, Teh Hijau, atau lagu ini nih. Next di posisi 18 dan udah bertahan selama 3 minggu teman Pro 2 ada Adrian Khalif 2001 kali. Dan di posisi 17 ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.
1: Tak bisa jatuh cinta.
2: Delapan belas.

0: 15. 15.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Seminggu setia di chart ada pendatang baru di musik Indonesia NPD alias New Pusat Dunia. Trio yang beranggotakan Mario Cesar, Niki Putra, dan Kak Kevin ini debut lewat single Sempurnanya Aku. Lagu ini unik banget yang awalnya cuma iseng doang diupload di TikTok, tapi malah viral dan akhirnya diproduksi secara profesional. Musik pop yang ringan dan ceria plus lirik humornya, NPD udah siap jadi warna baru yang bikin kamu senyum-senyum sendiri. Yang jadi posisi 16 minggu ini ada Keisha Lefronka, teman berdua lewat lagunya yang baru Pelarian, single dari album keduanya Rombak yang rilis April 2026 itu bikin lagu ini tuh jadi pop emosional. Ceritanya tentang seseorang yang sadar dirinya cuma dijadikan tempat singgah saat orang lain terluka. Vokal khas Keisha dan lirik yang relate soal hubungan gak seimbang, lagu ini langsung mencuri perhatian sampai masuk ke trending musik YouTube. Kalau cuma dijadiin pelarian, lebih baik pergi gak sih daripada terus berharap jadi tujuan? Oke teman berdua, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 minggu ini setelah 7 minggu setia di chart ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 13 ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis 9. Here we go.
1: Hey girl, wanna be ours? Let's dance together.
2: 14.

move ke posisi 11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin. Ini naik satu angka dari minggu kemarin. Ada Fabio Asher bareng sama Topati yang punya versi baru dari lagu legend Cinta Kita. Lagu yang dulu populer banget sama Reza Artamevia kini tuh comeback sama sentuhan aransemen yang lebih megah, modern, tapi tetap mempertahankan nuansa emosionalnya. Lewat vokal khas Fabio dan produksi Topati, remake ini sukses menghadirkan nostalgia buat pendengar lama sekaligus memperkenalkan Cinta Kita ke generasi baru. Kalau lagunya bagus, zaman boleh berganti, tapi rasanya tetap abadi. Di posisi 12 minggu ini setelah 9 minggu setia di chart Teman Pro 2, ada juga lagu yang lagi naik-naiknya banget jadi soundtrack couple-couple gemes yang lagi kasmaran ya. Ada Gia Indrawari lewat 1000 kali di bawah label Hits Records yang ngajakin kita tuh ngelihat cinta dari sisi yang lebih nyata, bukan hubungan sempurna ala media sosial, tapi tentang dua orang yang tetap saling memilih meski pernah tergoda untuk membandingkan. Nah, katanya ini terinspirasi dari fenomena perselingkuhan dan rasa gak puas dalam hubungan. Gia pingin mengingatkan pentingnya menghargai usaha kecil pasangan dan berhenti mencari yang dianggap lebih sempurna, karena kadang yang kita cari jauh-jauh ternyata yang terbaik sudah ada di sebelah kita. Oke Teman Pro 2, abis ini ada Adiu Meski Tak Akan Selalu Indah yang jadi posisi 10 minggu ini, dan di posisi 9 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: lagi susah move on, mungkin lagu ini bakal terasa lebih ngena buat kamu. Hatimu Milik Dia dari Arfian Dwi jadi posisi 7 minggu ini, naik 1 angka dari minggu kemarin. Yang ternyata ini tuh lagu adaptasi resmi dari lagu Mandarin Miname Aeta. Liriknya versi Indonesia yang tetap mempertahankan rasa emosional di lagunya, tentang penyesalan karena baru sadar arti seseorang setelah dia memilih pergi. Kadang rasa kehilangan emang baru terasa saat semuanya udah gak bisa diulang lagi. Posisi 8 minggu ini ada Dead Bill yang kembali rame lewat Spontan Tanpa Uhui, lagu ceria tentang kisah percintaan dan momen salting yang sukses viral di media sosial, terutama lewat penggalan alah-alah kok bisa ya yang sering dipakai sebagai backsound konten romansa sampai komedi. Nah, sejak rilis Oktober 2025, lagu ini udah dipakai di ratusan ribu unggahan TikTok sama TikTokers Indonesia. Dan pastinya ditonton jutaan kali di YouTube. Kalau cintanya datang spontan, saltingnya juga jangan ditahan. Alright teman produan, next ke posisi 6 minggu ini ada Narif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Rana, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan di posisi 5 ada Virgo Tak Setara.
1: Dirimu terperangkap sabar saya.
2: Announce

0: Sisi 3 minggu ini udah kamu dengerin lagu di posisi 2 minggu kemarin, harus turun 1 angka after 24 minggu setia di chart. Ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari Irgita Fia, rilis Oktober 2025 tahun kemarin, sukses jadi fenomena di mana-mana, bahkan sempat nomor 1 di Spotify Indonesia dan viral teman Pro 2. Karena liriknya puitis dan emosional tentang kesiapan hadir untuk seseorang di momen rapuh sebelum hujan datang, yang jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup. Karena yang paling berarti bukan saat badainya datang, tapi siapa yang udah ada sebelum hujan turun. Di posisi 4 minggu ini ada Raisa bareng Barsana Bestandi lewat awal kisah selamanya di bawah label Junior Records. Ini lagu yang menghadirkan cerita tentang dua hati yang akhirnya menemukan cinta sejati yang bukan sekedar singgah aja, tapi jadi rumah untuk pulang. Ini lagu yang menggambarkan perjalanan penuh pencarian dan keraguan sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Karena kalau udah tepat, cinta gak lagi terasa sementara, tapi jadi tempat untuk kita menetap. Akhirnya teman Pro 2, udah saatnya kita kasih tahu kamu Runner Up of the Week. Runner Up of the Week setelah 17 minggu bertahan, lagu ini naik drastis 3 angka setelah ada di posisi 5 minggu kemarin. Ada Ivan Seventeen lewat lagunya Jangan Paksa Rindu atau Beda yang rilis Januari 2026. Lagu tentang hubungan yang perlahan berubah ketika kebersamaan masih ada tapi perasaan udah gak lagi sama. Ini ngingetin kalau jarak gak selalu soal tempat ya, tapi juga soal hati yang mulai menjauh dan rindu maupun cinta gak bisa dipaksakan. Kalau hati udah beda arah, jangan dipaksa berjalan seirama ya teman Pro 2.
1: Sedia aku sebelum hujan.

0: berdua, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu jawara kita minggu ini. Kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eits, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Di posisi 20 ada New Entry, ada Naikila, My Mind Gue. Di posisi 19 ada Tulus, Teh Hijau. Di posisi 18 ada Adrian Khalif, 2001 kali. Di posisi 17 ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, single di bawah Hits Records. Di posisi 16 ada Keisha Lebronka, Pelarian. Di posisi 15 teman berdua ada NPD, Sempurnanya Aku. Di posisi 14 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 13 ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 12 teman pro 2 dan udah 9 minggu bertahan ada Gendra Waris 1000 kali, single di bawah Hits Records. Di posisi 11 ada Tohpati featuring Fabia Asher, Cinta Kita. Di posisi 10 teman pro 2 ada Adi, Meski Tak Akan Selalu Indah. Di posisi 9 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di posisi 8 ada Dead Bill, Spontan Tanpa Uhuy. Di posisi 7 teman pro 2 ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia. Di posisi 6 ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, single di bawah After School Records. Di posisi 5 teman pro 2 ada Virgon Tak Setara. Di posisi 4 ada Raisa featuring Barsena Bestan, Di Awal Kisah Selamanya. Di posisi 3 teman pro 2 ada Edgitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Dan di posisi 2 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Juara minggu ini.

0: So, juara kita di minggu ini, congratulations for Merindumu Lagi dari Kifnu yang rilis 2025. Ini bisa jadi teman paling pas dengan lirik sederhana tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih menyimpan rindu meski waktu terus berjalan. Relate banget buat yang belum benar-benar move on dari mantan. Karena ada rindu yang gak pernah hilang, cuma belajar diam. So, ini dia our winner of the week. Please welcome Kifnu Merindumu Lagi. Oke deh teman Pro 2, udah saatnya Cynthia Zeni sign out dari Pro 2 Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Rini Kamo di Pro 2 Top 20 All Hits International of the Week. See you.
1: Angin sampaikan rinduku.
2: All Hits from Indonesia.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Selamat sore teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bek sayap Anyar, Sandy Walsh mengaku tak terkendala dengan adaptasi bersama klub barunya, Persib Bandung, sejelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub, Sandy menjelaskan proses adaptasinya bersama Persib Bandung berjalan lancar karena sudah mengenal lebih dari setengah skuad. Mantan pemain Buriram United itu menjelaskan telah memiliki sejumlah rekan di tim nasional Indonesia yang kini menjadi bagian dari Persib Bandung. Sandy sudah mengenal banyak pemain di dalam skuad Persib Bandung seperti Tom Haye, Mark Klok, Beckham Putra Nugraha, dan Eliano Reinders karena sama-sama bermain bersama timnas Indonesia. Selain itu, ia juga sudah mengenal beberapa pemain lain karena pernah bermain bersama maupun menghadapi mereka dalam kompetisi sebelumnya. Gelandang Curtis Jones resmi berlabuh ke klub Liga Italia Inter Milan setelah didatangkan dari klub Liga Inggris Liverpool pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Inter Milan memboyong Curtis Jones dengan status bebas transfer atau transfer permanen dan memberikan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Jones mengatakan dirinya sangat senang bisa bergabung bersama Inter Milan dan sudah tidak sabar untuk memulai perjalanannya bersama Nerazzurri. Sejak dilakukan revitalisasi dengan pembuatan jogging track, gelanggang olahraga Gor Rawang di Kota Pariaman menjadi sarana berolahraga bagi masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk menjajakan dagangannya sehingga saat ini kondisi gor ramai dikunjungi masyarakat. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, kemarin menyampaikan Gor Rawang telah dibangun sejak tahun 1994, namun dalam perjalanannya sempat tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu mulai berubah setelah adanya dukungan dan bantuan dari anggota DPR RI, yakni lintasan, lari, dan fasilitas olahraga lainnya, sehingga membuat Gor kembali menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kota Pariaman. Yota Balap menyampaikan, selain berolahraga, kawasan tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui UMKM. Hal tersebut tentunya membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kota Pariaman.

98.8 FM, Pro 2 teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, it's Rini Kamal. And welcome back to Pro 2 Top 20 All Hits from International of the Week. Top 20 songs gonna be presented for you for the next 1 hour. So let's start with new entry of the week. New entry of the week, teman Pro 2, we have Bad from 80s. Anyway, teman Pro 2, this song is the main track dari mini album ke-14-nya 80s yang berjudul Golden Hour Part 5 yang dirilis di tanggal 26 Juni 2026. Anyway, teman Pro 2, lagu ini menembus posisi nomor 8 di Melon Top 100 dan juga memuncaki tangga album utama Billboard 200. Anyway, teman Pro 2, lagu ini jadi viral juga selain karena dance-nya yang presisi nih, tapi juga nih teman Pro 2, banyak yang akhirnya ngikutin Trans Dance Challenge Bad yang diikuti banyak idol K-pop juga dan dari Indonesia juga pastinya teman Pro 2. Anyway, kepopuleran Sun dari 80s juga menembus kalangan non-fans K-pop teman Pro 2 dengan MV

Number 19 for this week, teman produa, we have Katsai with Animal. Anyway, teman produa, this is a second single from the third EP from Katsai yang judulnya Wild. Anyway, teman produa, lagu ini dirilis di tanggal 24 Juli 2026. By the way, teman produa, lagu ini ditulis barengan sama Ed Sheeran juga, di mana temanya ini adalah kebebasan serta sisi tersembunyi dari seseorang di balik penampilan publik mereka. Cocok banget kayaknya sama Katsai ya, teman produa. Alright then, let's move to number 18. We have Grecia Brahms with Good Reason from A Daughter from Hell album. And number 17, we have Olivia Rodrigo with Stupid Song from You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love album.

for this week teman Pradua Summer Homebreaker. Alright then teman Pradua, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 12 dan sudah stay selama 12 minggu juga di chart kita. And before teman Pradua at number 12 we have Meghan Trainor with Shimmer. Okay deh teman Pradua, lagu ini naik satu peringkat juga nih dari minggu lalu yang ada di posisi 13. And teman Pradua, Shimmer

0: Terus up up up up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kita gabung ke Pro 2 RR di Jakarta dulu. Sampai di jam 5 sore, teman Pro 2 lebih kurang ya. Ada Pro 2 Sore Ceria Music Planner dengan guestarnya Reborn Ryota. Yang bisa kamu simak obrolannya sampai nanti jam 17. Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Lalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu kita bekerja sama, terus ngeliat performance pertama kali dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak Deep Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh, gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih, gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngelihat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Oke.
1: Lewat Nadabumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan coba.
5: Dulu kita sudah pernah, sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband. Tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
5: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat, kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
5: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
5: Dibilang ada, tenang aja, aman.
1: Drummer belum ada.
0: Belum ada.
5: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
5: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
5: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
5: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nadabumi ya.
0: Itu cuma,
5: karena kita belum ketemu sama Nadabumi.
0: Saya
5: masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Parah.
5: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
4: Oh.
5: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
4: Waduh, gokil.
5: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
4: Oh.
5: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verify apa, belum di approve.
4: Belum di approve ya, masih proses ya.
5: Masih proses.
4: Okay. Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
5: Sudah aman.
4: Udah aman ya.
5: Makanya boleh tayang di DSP.
4: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti
5: boleh.
4: Ya?
5: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
4: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
5: Ya ini
4: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
6: Emang kesehariannya begini.
5: Emang kesehariannya
4: begini. Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah ya, gitu.
5: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
4: Oh gak pernah dipotong ya?
6: Bawaan pabrik.
4: Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
4: Oh gitu.
6: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
4: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
4: Oke, kalau Arya.
6: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
4: Siapa lu menyontoh siapa?
6: Contohnya antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
4: Iya, Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
5: Iya.
4: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih sih anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu
4: ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
5: Kita masing-masing beda-beda.
4: Okay.
5: Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
4: Oke.
5: Kayak Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
4: Oke.
5: Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
4: Oh iya iya, Mr. Dan, Big sih gokil ya. Iya,
5: dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
4: Oh. Untuk
5: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
4: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh masih kecil ya, masih piyik ya.
5: Iya. Alpha.
4: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat performance itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
4: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
4: Okay.
1: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
4: daripada
1: saya.
4: Iya, betul. Iya, oke.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
4: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
4: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini gitu, dari Haka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
4: Gokil. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
4: nyopet,
1: gondrong.
4: Nyopet,
1: nyopet.
4: Nyopet, nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil tuh main rock.
4: Oh iya, main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam, lalu apa namanya, Biskota kayak gitu.
4: Oh serius? Iya. Wah gokil, gitu. Gokil, gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya, basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
4: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia kalian look up-nya ke siapa?
5: Kita kalau Indonesia,
4: iya.
5: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
4: Pertama. Soalnya dangdut itu.
1: Rock itu.
4: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
5: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya.
5: Arafik.
4: Iya. Iya dangdut. Cengkok, cengkok.
5: Bukan cengkok.
4: Oke. Okay.
5: Suara melengking Arafik.
4: Oh melengking, oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo.
5: Kalau band rock Indo ya.
4: God bless. Oh.
5: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
4: Oh iya.
5: Era-era itulah.
4: Oh.
5: Influence kita juga.
4: Iya iya. Saya
5: sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
4: High tone semua.
1: Iya. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
4: Dan belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Mario. Belajar vokal rock. Ya.
4: Oh. Gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
4: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
4: Iya sih.
1: Kadang-kadang parah. Ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
4: Nah, iya. Kan?
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
4: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi siap, kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Oh, okay. Here we go.

0: Kalian juga dengerin teman Bro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan karena dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah.

0: salah satu hobi, hobi salah satu hobi bermotor tapi melawan stigma arogansi.
1: Oh iya.
0: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, terus gitu merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
1: Oke.
0: Harus dong. Gitu.
1: Betul.
0: Dan, apa namanya? Walaupun kita di jalan. Rules itu tetap ada.
1: Iya, betul.
0: Dan gimana pun juga rules itu enggak bisa ditabrak. Enggak bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok.
1: Mama banget ya itu kalau itu, mama banget ya.
2: Pinter potong pinter nih.
1: Apa gitu?
2: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Ya ini orang
1: kalau lu cepuin. Orang udah pada lupa kali itu.
0: Kalau itu karena macet.
2: Udah maghrib, ngelawan arah.
0: Itu aja minta maaf, maaf ya.
2: Motor beca itu hari.
1: Ya mau negur juga segen ya kayak. Ini tegur kayak gini. Yeah. Oh, jadi sebenarnya Bintang Jara ini tentang hobi lu.
0: Hobi.
1: Di hobi. Bermotor ya.
0: Bermotor.
1: Oh gitu.
0: Jadi karena kan single kita, single pertama dan kedua ini kan sequel.
1: Iya oke.
0: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
1: Oke.
0: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah.
1: Nah
0: itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
1: Oh gitu.
0: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
1: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
0: Yes, betul.
1: Oh, gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan, terus apa tadi safety can be fun ya? Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
3: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah, lagu itu yang udah lama sering kita enggak dengar dari sisi hard rock-nya.
1: Oke.
3: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah, sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
1: Gitu.
3: Bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setujulah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju, akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
1: Oke.
3: Gitu. Tetap easy listening.
1: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya
3: Bawa motor kan?
1: Iya, jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota sama berdua dengan Bintang Jalan Raya, baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple.
0: Di Purple.
2: Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada. Oh.
1: Yang kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang
1: kemarin Lebaran Bahaya ya, sama
0: Lebaran
1: udah ada. Terus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya. Tetetetetet gitu ya.
1: Betul.
0: Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya. Okay. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo kalau gitu, menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor. Mau ngomongin di sini gak enak?
0: Boleh, gak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
3: Orang kan di samping.
0: Iya general lah, yang gak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
3: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
3: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu
0: ya, ngejar waktu
3: itu
0: iya
3: pertimbangkan.
0: Iya. Oke, okay. Tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke. Okay.
2: Jogja, Solo. Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Nah, kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock gitu, ya, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak.
0: Uh-huh.
1: Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa, yes. Gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ke-7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat, apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
1: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi.
0: Nah, MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus.
0: Harus ya. Oke, teman produ, buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak, aduh dari siapa nih, gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas siapa? Yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek kan?
0: Boleh
2: dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Yes, betul. Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn, wede.
2: Oh. Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude
1: bisa,
0: berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, ini kan rock tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengar rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana? Kalau dari Bang Alan?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam, kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans. Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tanpa
2: tetap karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah jadi.
0: Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. Iya.
4: Ya
1: wig.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, bang, lu berapa bang?
2: Tahun ini
4: itu dari fontnya aja, handphone kelihatan tuh, bacanya udah mulai
0: udah plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya
2: segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan?
0: Oh
4: iya, masih pertumbuhan.
0: Oh iya, lu berapa sih?
4: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Rio dong.
2: Iya. Kelas 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah ya.
0: 30 akhir sama. Sama aja dah. Sama.
4: 30 udah
0: mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya?
4: 33.
2: Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
2: Terima kasih.
1: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab.
2: Oke. Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya, apa ya, yang jadi isu utamanya. Betul. Gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya
0: kan? Betul. Nah, kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya?
2: Kualitas pasti, dan kalau kita itu pasti identitas Reborn tuh harus,
0: karena
2: ya Mas Rio sendiri udah dengar ya, dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah, sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Oh, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya
0: mosing, yang mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada karena kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah, ini Reborn ya mohon maaf, Reborn kalau di panggung blarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, kan. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse,
0: okay,
1: di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila gitu.
1: Ya bukan gitu, tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda, udahlah ya ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio, luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn pastinya sama Bro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Spro FM Jakarta. Yeah.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band nih yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu.
0: Kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Wede.
1: Gitu. Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke, oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cek? Oh gitu ya, gue nggak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong, sambungnya pakai apa? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock nggak akan pernah bisa mati, rock nggak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita, Reborn ya.
0: Boleh ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya, dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wede, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana ya hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
0: Boleh.
2: Sangat Reborn boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada.
3: 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Ini motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: ketentuan berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman produk kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap. Dan
1: anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye-bye. I miss you, baby.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pro 2 FM, RRI Padang, tempat terbaik kamu untuk mempro 2. Udah di Pro 2 RRI Padang lagi. Abis tadi kita gabung ke Pro 2 RRI Jakarta ya, teman Pro 2. Nah, kali ini kita bahas lagi nih untuk kamu yang masih, kayaknya di akhir pekan masih sibuk kerja gitu ya, teman Pro 2. Atau kesusahan, dari tadi kayaknya kerja mulu, mau transisi ke mode healingnya kapan nih? Atau gimana sih caranya? Kayak kelamaan banget di transisinya, tiba-tiba udah hari Senin lagi aja. Nah, pembahasan kali ini nih teman Pro 2, ini berguna nih buat kamu yang kesulitan membuat transisi sebelum dan sesudah kerja. Yang tenang itu gimana sih caranya teman Pro 2? Salah satunya adalah dengan memberi jeda sebelum membuka pekerjaan ya. Hindari menjadikan membuka laptop atau mengecek pesan kerja sebagai aktivitas pertama setelah bangun. Gitu loh teman Pro 2. Berikan beberapa menit waktu gitu untuk melakukan kegiatan sederhana. Misalnya merapikan tempat tidur, minum air putih, buka jendela, atau sekedar duduk sejenak tanpa melihat layar. Nah jeda kayak gini nih teman Pro 2 ngasih fungsi sebagai ruang antara waktu pribadi dan pekerjaan ya. Dengan begitu aktivitas kerja tidak terasa seperti sesuatu yang langsung mengambil alih pagi kamu atau hari kamu di hari itu. Memulai hari secara perlahan juga dapat membantu menciptakan sebuah suasana yang lebih siap sebelum menghadapi berbagai tugas dan agenda.

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman.

Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menangkap sejumlah pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Penangkapan tersebut dilakukan sebagai langkah penegakan hukum sekaligus mencegah kebakaran hutan meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Meski demikian, ia tidak dapat membeberkan identitas pelaku dimaksud. Ia menyebut 12 serta tersangka tersebut terlibat dalam perkara karhutlah hingga pertengahan Agustus 2026.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Satu, dua.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya.
3: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa?
1: Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat.
0: Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru.
1: Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Bro 2 FM, RRI Padang, tempat terbaik kamu untuk Bro 2. Cara berikutnya nih, kamu harusnya bisa sih menggunakan rutinitas khusus sebagai penanda ya. Kamu bisa menciptakan satu rutinitas sederhana nih teman Bro 2 yang selalu dilakukan sebelum mulai pekerja atau bekerja gitu ya. Misalnya bikin minuman, menyalakan musik dengan tempo ringan, menata meja, atau membaca kembali daftar prioritas hari itu. Nah, kamu bisa melakukan hal yang serupa ketika pekerjaan selesai. Merapikan meja, menutup semua tab kerja, atau menyimpan laptop. Dapat jadi tanda bahwa sesi profesional udah berakhir nih. Rutinitas yang konsisten, ini membuat otak jadi lebih mudah mengenali perubahan suasana ya, teman Pro 2. Tanpa pada akhirnya membutuhkan usaha yang berlebih. Jadi nggak dalam mode kerja lagi tuh, udah switch ke mode main mungkin atau mode istirahat kali gitu ya teman-teman. Berdua sama kayak gue seperti yang udah istirahat, waktunya istirahat dulu. Lanjut dengan penyiar Pro 2 favorit kamu abis ini teman-teman. Berdua selamat berakhir pekan dan tetap dengerin Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau.

aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluah Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika...

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian, ulangi pandanganmu sekali lagi. Sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk berbagi ilmu. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lisan sebagai cermin keimanan. Lisan adalah nikmat Allah yang kecil bentuknya, namun besar pengaruhnya. Dari lisan bisa lahir kebaikan, tetapi darinya juga bisa muncul kerusakan. Karena itu, Islam memberi perhatian besar terhadap ucapan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat, baik maupun buruk. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, agar kita tidak saling mengejek, mencela, dan menggunjing. Semua itu adalah bentuk penyalahgunaan lisan yang merusak persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ucapan adalah cermin keimanan kita. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nabi juga bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridai Allah, tanpa ia duga, Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah, tanpa ia duga, ia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga satu kata bisa menjadi jalan surga, tetapi satu kata juga bisa menyeret ke neraka. Contoh praktis menjaga lisan adalah mengucapkan salam, berdoa, dan kalimat-kalimat thayyibah. Dan menghindari ghibah, menggunjing, namimah, atau adu domba, dan ucapan kotor. Dan gunakanlah lisan untuk berdakwah, nasihat, dan menyebarkan kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjaga lisan adalah bagian dari menjaga iman. Lisan yang terjaga akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sementara lisan yang tidak terjaga bisa mendatangkan dosa besar. Menjaga lisan adalah salah satu kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Islam

0: kan lisan kita terjaga sehingga menjadi sumber pahala dan bukan sumber dosa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar. Allah.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apabila dunia dengan akhirat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, celupkan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donajima, eung? Nae isseumyeon oppaneun gatchi hago sippo. Nan oppa neomu sarange. Donajima, oppa ilona. Oppa, oreunjeokkeuro ga. Oppa mot basseo appe jajongo ya, jajongo ya, jajongo. Oreunjeokkeuro. Jangan terlalu ke kiri, oppa. Aduh, itu ada gerobak, oppa.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Pukul 19:01 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Arsenal membuka kompetisi pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Coventry City dengan skor 3-0 di Stadium Emirates, London, Jumat waktu setempat. Pada pertandingan itu, Arsenal mengemas kemenangan atas Coventry City berkat gol Kai Havertz, Bukayo Saka, dan Martin Odegaard. Demikian catatan Premier League. Kemenangan membuat Arsenal menempati peringkat pertama klasemen sementara Liga Inggris dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Di sisi lain, kekalahan membuat Coventry City terbenam di dasar klasemen sementara Liga Inggris setelah belum memiliki poin setelah melalui 1 laga. Upaya mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan terus dilakukan Universitas Andalas melalui program pengabdian kepada masyarakat, PKM, yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendikti-Saintek pada skema pemberdayaan kemitraan masyarakat. Program ini dilaksanakan di Nagari Tui 4 Koto Mudie, Kabupaten Pesisir Selatan dengan sasaran utama petani gambir yang selama ini melakukan aktivitas pengolahan hasil gambir di kawasan perbukitan. Kegiatan pengabdian diketuai oleh Hendra Saputra dengan anggota tim Kiki Yulianto dan Fea Firdani serta melibatkan mahasiswa Irfan Fernando dan Arif Pribadi Utama. Ketua tim UNAN, Hendra Saputra mengatakan, selama ini sebagian petani gambir melakukan pengolahan gambir secara langsung di kawasan perbukitan yang jauh dari pemukiman. Proses tersebut membutuhkan energi panas dalam jumlah besar yang secara tradisional diperoleh dari kayu bakar. Kebutuhan kayu bakar mendorong aktivitas penebangan pohon di sekitar lokasi pengolahan. Dalam jangka panjang, praktik tersebut berpotensi mengurangi tutupan vegetasi, meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan, serta mengganggu kelestarian lingkungan. Klub Liga Spanyol Barcelona resmi mendatangkan bek sayap Joao Cancelo dari klub Liga Arab Saudi Al-Hilal dengan status permanen pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, Barcelona mengikat pemain berkebangsaan Portugal tersebut dengan kontrak berdurasi 3 tahun atau hingga 30 Juni 2029 mendatang. Kedatangan Cancelo tentu menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Barcelona yang beberapa hari lalu telah mendatangkan gelandang berpengalaman, Rodri, dari Manchester City.

98 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi sama Fathan Mubina malam hari ini. Di malam yang alhamdulillah teman Pro 2. Kalau tadi sih lihat di sore hari cuacanya ya mendung, tapi syukurnya hujan belum turun. Karena memang di saat-saat seperti ini sepertinya harapannya sih hujan tidak turun lagi. Apalagi mereka yang sedang berbahagia, bersenang-senang di Imam Bonjol. Lagi ada keseruan di Sarga Festival ya teman Pro 2 ya. Dari jam 15.45 menit itu udah open gate. Udah ada tampil juga Galuh for Excellent. Wah luar biasa. Pokoknya have fun untuk kamu semua yang di sana. Dan juga bagi kamu tentunya yang lagi santai aja atau jalan-jalan sama pasangannya, sama keluarganya di hari Sabtu, malam minggu ini, juga malam mingguan, have fun semuanya di akhir pekan ini. So, malam-malam ini teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu semuanya yang pastinya kamu gak sendirian dong, kan karena ada aku. Kita lanjut lagi ya keseruannya teman Pro 2 ya. Tapi BTW kalau tadi informasinya tuh udah ada For Excellent. Nah, sebenarnya jam 18 atau kemungkinan sekarang juga udah Bandanera nih teman Pro 2. Terus nanti jam 19.45 itu baru Versa Basari, 20.50 bakal ada Tulus dan bakal dilanjutin lagi di Sarga Festival tuh keseruan, bakal ada DJ Damonok dan trio Imron di jam 22. Wah, bakal panjang ya perjalanan ya teman Pro 2 ya.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Ya, selain keseruan di Kota Padang ya, Temu Pro 2 ini juga untuk di daerah lainnya, khususnya di Jawa. Temu Pro 2 kan sempat dibahas, kita bahas, kita omongin sepedaan, ultra cycling. Dan ini udah banyak banget finishernya, ini luar biasa banget. Shout out untuk mereka yang menempuh perjalanan 1500 km dari Banten sampai Banyuwangi dalam ya beberapa waktu sih, beda-beda ya. Ada yang padahal dikasih waktu 7 hari. Makanya hari ini terakhir sebenarnya Temen Pro 2, tapi udah ada yang menyelesaikan 3 hari. Salah satunya finisher pertama itu ada Zidan Atala Novel Hidayat yang menyelesaikan rute kategori solo male dengan catatan waktu 81 jam 39 menit. Ada juga dari asal Swiss, Adrian Lichetti, finisher posisi kedua. Dan Barry Perdana Putra, finisher posisi ketiga, sukses mengamankan podium ketiga. Finisher lainnya seperti Danang Girisadewa, Ahmad Rofiq, Ansori Sani, Iqbal Purwasito, Listianto Hadi Setiawan, Lukvarian, Yohanes Sri Wahyono, Radia Ananta Fikram, serta Muhammad Khalid Badrudin. Pokoknya luar biasa banget teman-teman Pro 2. Dan walaupun satu sisi juga pastinya ada rekan-rekan yang tidak mampu untuk menyelesaikannya, tapi setidaknya ada pengalaman, experience yang setengah perjalanan aja itu udah gak kebayang ya teman Pro 2 ya. Makanya pas lihat di story-story bentang Jawanya itu, wih, happy banget semuanya. Apalagi yang hari ini baru menyelesaikannya itu syukur masih ada kesempatan teman produk. Karena kalau udah besok udah gak bisa lagi, bayangin aja. Ultra cycling, unsupported, gak ada ambulan, gak ada bantuan apapun. Kalau ada apa-apa ya mandiri. Luar biasa ya teman produk ya.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan berniat untuk bangun sholat malam, lalu ia tertidur hingga subuh, maka dicatat baginya apa yang ia niatkan, dan ketidurannya adalah sedekah dari Rabb-nya untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Astagfirullah. Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Untuk memroh dua, ini mungkin bisa jadi obat untuk kamu yang malam hari ini belum berkesempatan menyaksikan langsung Tulus di Segra Festival itu memroh dua ya. Belum melihat keseruan-keseruan karena memang selain Tulus kan ada juga Versa Besari, Bandanera dan banyak lagi teman pro dua. Tapi tenang aja karena malam hari ini aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu Tulus yang seru dan kita bakal melihat juga nih perjalanan Tulus yang merupakan orang awa. Karena memang pemilik nama lengkap Muhammad Tulus ini lahir di Bukit Tinggi, teman Pro 2, Sumatera Barat pada tahun 1987, tepatnya di bulan 20 Agustus. Nah menariknya, sebelum dia tuh serius ke dunia musik itu, dia tuh malah kuliahnya di jurusan arsitektur Universitas Katolik Parahyangan. Tapi kecintaannya terhadap musik itu tumbuh sejak dia kecil. Dia tuh banyak mendengerin koleksi kaset milik ibunya. Nah sampai akhirnya mulai menyadari kemampuan bernyanyinya ketika duduk di bangku sekolah. Lalu memulai perjalanan karir profesionalnya itu pada tahun 2011 memproduksi melalui album perdana yaitu Tulus. Aduh, album ini bahkan dirilis secara independen lewat label yang ia dirikan bersama kakaknya dan juga diproduser oleh Ari Reza.

Pernah nggak sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Oh gitu ya.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Kurang awak satu ini semakin terkenal sebagai musisi atau memproduksi dua setelah album keduanya itu Gajah yang rilis tahun 2014. Tapi yang menariknya ternyata ini ada kisah personal karena Gajah katanya panggilan tulus ketika kecil. Nah ini gak tahu nih apakah memang panggilan untuk panggilan imutnya atau panggilan kayak bully atau ledekan. Tapi dari album ini lagu-lagu kayak Sepatu dan juga Jangan Cintai Aku Apa Adanya itu jadi ramai didengarkan teman Pro 2. Terus juga kesuksesan Gajah ini luar biasa banget. Ini terjual puluhan ribu kopi dan membawa Tulus memenangkan 5 penghargaan di Anugerah Musik Indonesia 2015. 2 tahun kemudian, berarti tahun 2014 ya, 2016-an, Tulus menghadirkan Monokrom album dan juga ada singlenya. Album ini menjadi semacam ungkapan terima kasih Tulus kepada orang-orang yang memang hadir dalam perjalanan hidupnya. Jadi kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2 ya, Tulus ini perjalanannya bukan cuma soal bikin lagu, tapi juga bagaimana pengalaman hidup diubah menjadi sebuah karya.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidurlah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Ah, stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagu atau single dari album Manusia ini masuk tahun 2022. Album ini jadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya Tulus Mempro2. Dan Hati-Hati di Jalan ini benar-benar lagu yang meledak banget di tahun tersebut dan berhasil masuk ke beberapa tangga lagu Billboard, membuat Tulus menjadi musisi Indonesia pertama dengan lagu berbahasa Indonesia yang menembus Billboard Global 200 Mempro2. Bahkan ya Mempro2, di tangga lagu Billboard Indonesia Songs itu tuh lagunya bertahan di posisi pertama selama 12 pekan berturut-turut. Mantep banget gak tuh? Tapi ya, anyway Mempro2, ngomongin lagu-lagu Tulus, kamu kayak ngerasa gak sih bahwa setiap lagu terkadang itu relate sama kehidupan kita? Karena memang gak semuanya tentang percintaan, tentang kisah cinta yang manis. Ada juga cerita tentang perjalanan hidup, rasa terima kasih, sampai nerima kenyataan tuh Mempro2. Makanya mungkin di antara kamu ada nih kayak kadang baru denger satu bait aja langsung mikir, kok ceritanya kayak hidup aku ya? Atau mungkin salah satu lagu yang paling ngena banget untuk aku sendiri Mempro2, aku padahal mau nyoba nyanyi tapi gak tahu kenapa agak sulit, udah emosional aja. Ya itu ini yang bakal kita dengerin, ada Tulus, keren.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Ren, miris gak sih? Sekarang itu banyak banget konten negatif di media sosial.
1: Iya benar. Kadang malah bikin suasana jadi enggak enak ya. Padahal kan media sosial bisa loh dipakai buat hal yang lebih positif.
0: Iya, kayak konten tentang budaya Indonesia, cerita inspiratif, atau kegiatan sosial. Kan bisa tuh.
1: Nah, itu kan. Selain seru ditonton, juga bisa tuh bikin orang lain jadi lebih bangga sama Indonesia.
0: Berarti kita juga bisa kali ya, mulai dari diri sendiri, bikin konten yang lebih bermanfaat.
1: Iya, gini aja Raka, kamu tuh posting aja hal-hal yang baik, edukasi singkat atau promosi budaya lokal. Pakai hashtag untuk naikin engagement kamu.
0: Terus, kalau makin banyak anak muda kayak kita bikin konten positif, aku yakin deh, internet pasti jadi tempat yang lebih sehat.
1: Setuju banget sih, karena dari konten kecil yang kita buat, siapa tahu dampaknya bisa besar buat masyarakat.
2: Mari gunakan media sosial dengan bijak dan ciptakan konten yang membawa nilai-nilai positif serta kebanggaan terhadap Indonesia. Konten positif, Indonesia progresif.

Di sejam rewind kali ini untuk mengobati kamu semuanya yang mungkin malam hari ini belum ada kesempatan untuk menyaksikan langsung Tulus di Instagram Festival, tepatnya di Mambonjol ya, Lemon Pro 2 ya. Tapi mau bagaimanapun, setidaknya ini luar biasa banget perjalanan Tulus yang nunjukin kalau sukses itu kan gak selalu datang dengan cara instan ya. Dia nemu passionnya saat-saat SD, tapi udah mulai karir profesionalnya dari 2011 sampai sekarang. Dia udah masih ke panggung-panggungnya, salah satunya malam hari ini Teman Pro 2. Nah, cerita menariknya ini juga sebelumnya dia pernah tuh Tulus sama timnya ngebawa demo ke sejumlah label dan mendapat penolakan. Ya akhirnya ya udah, Tulus dan juga timnya tuh milih jalur indie atau independen, dan akhirnya dia ngebangun rumah produksi sendiri. Sekarang hasilnya bisa kita lihat kan Teman Pro 2. Tulus udah ngeraih banyak penghargaan, gelar konser dalam luar negeri juga pernah. Punya juta pendengaran di Spotify, dan dia juga dikenal sebagai salah satu musisi Indonesia dengan jumlah pendengar yang sangat besar di platform itu. Dan mungkin inilah yang membuat karya Tulus tetap bertahan ya Teman Pro 2. Gak banyak gimmicknya, cukup cerita yang jujur aja, musik yang nyaman, dan lirik yang bisa menemukan jalannya sendiri ke hati pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya, kita sekarang udah di Kopstang. Dan malam hari ini masih sama aku tentunya Fathan ya, teman Pro 2 ya. Di keseruan kita malam hari ada yang nonton konser, ada yang malam mingguan sama pasangannya, cengkrama sama keluarganya, asik-asikan bareng teman-temannya, nongki-nongki sama sahabat-sahabatnya. Tetap ya teman Pro 2, aku mau ngajak kamu semua juga untuk kita melihat situasi dan kondisi saat ini yang sedang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Kita berdoa yang terbaik untuk mereka semuanya, berdoa yang terbaik untuk bagi negeri ini. NTT belum usai teman Pro 2, masih banyak pengungsi. Kita bisa menolong bantu, karena kan banyak banget ya para influencer yang membuka donasi. Tapi juga yang pasti harapannya yang terbaik adalah doa teman Pro 2, semoga segera pulih. Dan juga ya kita sama-sama harus terus mengevaluasi atau melihat juga kinerja pemerintah ya teman Pro 2, terutama untuk karhutlah yang terjadi di Kalimantan. Dan ini sebenarnya bukan terjadi di Kalimantan aja teman Pro 2. Udah ada beberapa titik, Sumatera juga ada, Papua juga ada. Makanya harapannya ini ya Tuhan, ya semoga kita sama-sama sadar ya. Jangan beralasan bahwa apa yang terjadi itu bukan hanya karena El Nino, enggak juga teman Pro 2, pasti ada pemantiknya. BTW juga sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu kamu yang mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz, aplikasi RRI Digital, sama streaming radio rri.co.id, dan juga yang menyaksikan streaming kita. Ini langsung ada Roxy Kucing Oyen. Titip salam Om sama tim pemberitaan RRI Padang. Oke. Semoga salamnya tersampaikan ya. Nanti kita bakal sampaikan insyaallah. Dan teman Pro 2, lanjut lagi ya ngobrolin tentang karhutla yang terjadi akhir-akhir ini yang membuat udara, nggak tahu sih, tadi katanya sih udara di sore hari lumayan kayak fenomena haze kemarin teman Pro 2, ada berkabut-kabutnya gitu, walaupun memang itu lebih ke polusi ya. Tadi sebenarnya kalau aku lihat sih emang lagi mendung aja teman Pro 2, emang udaranya kelihatan ada asap-asapnya tuh. Tapi kalau dari Kalimantan kayaknya terlalu jauh sih, lebih tepatnya memang sekitaran Sumatera, karena ya di Sumatera Utara kayaknya juga ada teman Pro 2. Kamu bisa lihat kementerian Instagramnya atau media sosialnya Kementerian Hutan. Dan yang pasti sih ini di Kalimantan itu kan udah sampai turun presidennya, kita terus harus mantau terus. Ini yang aku harapin keluarga besar di Kalimantan, artinya ya saudara-saudara kita yang di Kalimantan ini, kan mereka menjadi korban atas apa yang terjadi, itu bahaya loh teman Pro 2. Dan ini juga salah satu hal yang perlu kita pelajari, jangan asal sembarangan buang sampah, itu asap gak hilang begitu aja teman Pro 2. Kalau misalnya tambah banyak itu asap, itu kan kayak ngelekat banget, warna putihnya pekat banget. Hati-hati untuk pernapasan anak, saudara, tetangga. Kadang-kadang kan ada aja ya teman Pro 2, kayak orang tuh gak aware, gak peduli, pokoknya ngebakar. Padahal udah sampai RT RW dilaporin, tapi tetap aja ngebakar sampah. Jangan ya teman Pro 2, apalagi kalau di Sumatera Barat, di Kota Padang, itu kan udah ada tuh cara untuk mengolah sampah. Ada dari pemerintah dikasih penyuluhan untuk pemilahan sampah, mana yang bisa nantinya kamu buang, yang non-organik, dan organik kamu manfaatkan untuk pupuk, untuk ya mungkin makanan makut juga bisa teman Pro 2. Ini yang paling aku kayak harapan untuk kedepannya, setelah semuanya bakal mereda, selesai, padam, aku mau banget nih kita sama-sama mantau terus. Kan sekarang media sosial ramenya udah baru-baru ini ya kan teman Pro 2, padahal ternyata kebakarnya itu udah 2 bulan yang lalu loh, udah beberapa minggu yang lalu, sorry. Dan makanya dari sekarang kita udah aware, kita udah paham apa yang terjadi, karena juga katanya udah ada yang tangkap 12 orang. Berarti kedepannya juga kita harus perhatikan juga nih teman Pro 2, kita pantau terus, kita liatin terus nih, jangan sampai ini kebakaran kan memang sangat merugikan banyak orang. Tapi setelah misalnya udah reda, udah padam, itu abu-abunya itu manfaatnya itu besar banget loh teman Pro 2. Untuk biar tanahnya tuh lebih subur lagi, dan itu bisa digunakan untuk menaruh bibit-bibit pohon biar
terbuat lagi hutan yang memang bisa menaungi semua fauna yang ada di sana. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, karena yang khawatirnya ini kebakar-kebakar udah dipademin, ternyata tujuan atau destiny someone itu tercapai. Dari situ bukannya bibit-bibit pohon-pohon yang bermanfaat yang bisa ngebentuk hutan, tapi ternyata buat dimanfaatkan sebagai ya nilai ekonomis gitu lah teman pro 2. Salah satunya penanaman sawit. Nah, itu yang paling aku kayak mau harapannya tuh aware kita semuanya tuh, bukan hanya hari ini aja kita pantau, tapi kedepannya juga harus kita pantau teman pro 2. Kasian banget gitu kan tumbuhan-tumbuhan dan juga fauna para hewan-hewan yang di sana. Kamu bayangin orang hutan kan BKSDA terus sama beberapa organisasi mencoba membuat atau kayak menjaga orang hutan di sana, tapi tiba-tiba hutannya terbakar. Itu kan bayangannya tuh kayak mereka tuh sama-sama kayak kita lah teman pro 2, makhluk hidup gitu kan, merasakan panas. Tapi satu sisi yang paling prihatin ya mereka gak tahu caranya untuk survive secara menyeluruh. Artinya pas kebakaran ya mereka cuman mencoba untuk berlari-lari, lompat sana-sini, tapi udah dikepung ya gak bisa apa-apa, udah kebakar aja. Padahal banyak banget konservasi yang dilakukan untuk mempertahankan populasinya, tapi ya itu beberapa tindakan kadang-kadang mengacaukan semuanya. Makanya harapannya kita bisa memantau kedepannya. Dan BTW, Kopstang malam hari ini aku juga mau ngebahas nih, ini kan biasanya relationship ya, about love, story love gitu kan about cinta-cintaan, tapi kali ini kita juga harus paham relasi-relasi antara manusia, fauna, flora, karena kita semua sama-sama makhluk hidup teman pro 2. So stay tune terus di 90,8 MHz. Begitupun aku juga ngajak kamu semuanya, kalau ada yang mau salam-salam, ngobrol-ngobrol, atau ada yang mau disampaikan malam hari ini, langsung aja di 0751-27482, atau kirim pesan juga boleh di WhatsApp 0811-665-5908.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: lagi. Bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba dengar di luar, suara apa itu?
0: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu itu tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.

Sebenarnya ya teman pro 2 ya, ini mah udah sering banget dipelajarin. Tapi kayaknya banyak juga di antara kita atau masyarakat Indonesia atau masyarakat pada umumnya, makhluk atau manusia di muka bumi semuanya, ada beberapa, enggak semuanya ya, yang enggak mikir gitu. Sebenarnya seberapa penting keberadaan tumbuhan dan hewan buat kehidupan kita? Karena mungkin memang dari kecil enggak diberikan rasa aware terhadap lingkungan, diajarin buang sampah sembarangan lah, ditunjukin cara buangnya nyampah sembarangan tuh seperti apa, jajan, diajak jajan, nak jajan ini yuk, udah selesai makan, buang sampah asal-asalan aja. Gak pernah tuh dikasih penjelasan, gak pernah tuh ditunjukin bagaimana caranya membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah yang organik, non-organik, terus menjelaskan secara menyeluruh bagaimana nanti sampah yang dibuang sembarangan itu bakal kemana, kemana, kemana, dan mengakibatkan apa. Mungkin ada di antara beberapa, gak semuanya ya, orang-orang yang kayak gitu, yang akhirnya ya udah emang gak se-aware itu, gak sepeduli itu, sampai mungkin gak pernah kepikiran seberapa pentingnya keberadaan tumbuhan dan hewan buat kehidupan manusia. Kadang ya teman pro 2, kita tuh ngelihat pohon ya kayak cuma sebagai pohon aja. Padahal kalau kamu engeh, misalnya kamu di rumah ada pohon mangga, itu bukan hanya sebuah pohon loh. Itu adalah sebuah hal yang tumbuh, apalagi kalau tumbuhnya sama-sama, sama-sama tumbuh dari kecil, sama-sama tumbuh. Dan mungkin di satu sisi keberadaan pohon itulah juga yang membuat kamu makin nyaman, karena ketika bermain di depan halaman rumah semakin teduh, bisa gelayutan, manjat pohon sana sini, membuat kamu ya bisa dikatakan olahraga simple lah kamu produk. Belum lagi ketika sudah berbuah, di waktu kamu enggak, belum tentu kamu harus dewasa pohonnya berbuah teman pro 2, bisa aja kamu masih remaja baru berbuah. Terus kamu kayak ngelihat burung ya cuma sebagai burung aja. Padahal semuanya tuh punya peran dalam sebuah sistem, itu tuh saling terhubung teman pro 2. Ini dari artikel Universitas Airlangga ya, yang mengingatkan kalau manusia, flora, dan fauna tuh sama-sama jadi bagian dari siklus kehidupan di bumi. Bagian sama-sama dari siklus kehidupan di bumi. Bukan salah satu aja teman pro 2. Ketika satu bagian dari ekosistem terganggu, itu dampaknya tuh bakal merebet ke bagian lainnya. Dan jangan kamu pikir kalau misalnya, ya cuman pohon doang. Pohon apa sih? Cuman batang, daun doang. Kamu ngerasa ya kalau pohon hilang, ya udah hilang gitu aja. Kita masih santai-santai aja, kayaknya kita masih aman-aman aja. Sedangkan dari pohon itu ada kehidupan, mulai dari katak yang neduh di bawah pohon. Kan biasanya ada tuh kalau pohon akar-akarnya tuh berlubang-lubang, disitu ada katak. Katak yang dimakan sama ular, ular dimakan sama burung, burung atau ya pokoknya ada siklusnya di sanalah teman pro 2. Kayak ular, ya ular biasanya ininya burung sih. Dari burung, dari bangkai yang dibuang sama burung di situ membuat tanah lebih subur lagi. Atau misalnya biji-bijian, pohon-pohon yang berbiji dimakan sama-sama burung, itu kan membuat pohonnya lebih banyak lagi. Dan pohon lebih banyak lagi, itu kan siklus udaranya di sana, terus juga penyerapan karbonnya juga makin lebih banyak memproduksi. Dan dengan kita kayak memahami gitu kan, ngejaga alam, memahami dampaknya tuh bakal seperti apa, dan kita khawatir kedepannya seperti apa, akhirnya kita mencoba untuk menjaga alam itu bersama-sama. Itu sebenarnya bukan cuma soal menyelamatkan hewan atau juga menanam pohon untuk memproduksi. Kita itu juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo, Om.
4: Ayah ada, sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Nomor 2, kalau kita ngomongin kekayaan alam, Indonesia emang gak main-main ya. Data Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan catat kalau sampai tahun 2022 Indonesia itu udah mengidentifikasi sekitar 31.902 spesies flora dan 81.260 fauna darat dan 7.841 fauna laut temen pro 2. 31.081, 7.000. Coba kurang banyak apa itu coba temen pro 2? Sebanyak itu. Tapi kalau misalnya ini terjadi terus atas dasar keserakahan, ya kita gak bisa menyalahkan ya apa yang terjadi. Sebenarnya kita masih belum bisa menyelidiki, yang pasti udah ada bukti dan udah ada pelakunya tertangkap. Ya berarti udah jelas kan tujuannya untuk membakar lahan, tapi gak tahu bakar lahannya untuk apa nih. Kalau misalnya gak ada sistem yang kuat yang diberikan sama pemerintah, ya udah pemerintah daerah mah tinggal ngasih izin-izin aja, dan mereka yang di bawah-bawahnya lagi itu tinggal nyuruh-nyuruh orang aja. Ntar kalau yang ketangkep kan mereka, bukan kepalanya temen pro 2. Bukan dari mereka yang punya bisnisnya, enggak juga. Yang bakal ditangkep yang ngebakar. Makanya itu temen pro 2. Ini baru di hutan. Tadi fauna darat 81.260. Kalau kebakaran hutan semuanya ya gak habis gak tuh. Ya habis kan. Floranya juga 31.000. Pohon kecapi aja sekarang udah jarang banget dilihat temen pro 2. Padahal itu manis banget buahnya tuh. Ya ampun. Gak tahu. Di Sumber kamu tahu gak pohon kecapi temen pro 2? Ada gak ya pohon kecapi di Sumber ya? Pastinya harusnya ada sih. Soalnya emang kalau kecapi dulu ya aku kenalnya ya di Jawa Barat, Bekasi itu temen pro 2, deket-deket Jakarta ya, pokoknya sekitar Jakarta ada. Aku gak tahu daerah-daerah lain ada apa enggak kecapi nih. Itu pohonnya emang rindang tinggi, buahnya tuh kayak buah apa ya, kalau yang ungu-ungu tuh apa namanya temen pro 2, hampir sama kayak itu. Dia tahu warnanya buahnya hijau, ya pokoknya gitulah. Jadi kamu bisa coba bayangin deh temen pro 2, negara kita cuma sebagian kecil dari luas permukaan bumi, tapi punya kekayaan hayati itu yang luar biasa besar. Kita kecil, tapi kekayaannya tuh banyak banget. Nah, mungkin ini juga salahnya sih, karena mungkin kita saking kayanya, jadinya kayak ngerasa sok kaya. Ya udah, apa aja diembat, apa aja diambil, apa aja pokoknya dimanfaatin. Padahal kan juga perlu keseimbangan yang terjadi. Itu aku tuh kalau Kalimantan tuh yang jadi pertanyaan nih, ntar kalau misalnya jadi sawit semua, coba bayangin sepanas apa coba temen pro 2. Makanya yang aku harapin tuh ya hampir setiap daerah udah dibatasin lah sama pemerintah pusatnya. Untuk hutan 80% dan yang bakal jadi bahan ekonomis 20%. Itu kan penting banget temen pro 2. Sekarang aja udah panas kan temen pro 2. Apalagi kalau misalnya udah terus dihilang-hilangkan tuh hutan. Ya memang, mungkin kalau disampaikan atau dikatakan, loh, sawit kan juga pohon, hei, memang pohon, tapi fungsinya beda banget, beda jauh banget. Dan hutan sama sawit itu proporsinya, atau istilahnya tuh bentukannya, itu tuh beda banget sama pro 2. Kalau sawit kan harus apa satu-satu berjejer gitu kan, kayak rapi gitu, ada batas beberapa meter antara pohon satu sama satu lagi. Sedangkan kalau hutan ya udah seberantakan itu, tapi itu yang membuat akhirnya dia tuh nyaman teduh karena saling menaungi satu pohon rantingnya ke pohon yang lain, dan itu dimanfaatkan sama makhluk-makhluk lain, entah itu ular ijo yang juga nyantol di daun-daunan daun-daunan gak tuh sama orang hutan yang kesana kemari. Kan itu hutan tuh kayak gitu. Belum lagi penyerapan oksigennya kan bukan hanya dari pohonnya aja, terus juga dari liar-liar rumput-rumput liar gitu. Ya itulah dia teman pro 2. Makanya Indonesia tuh sering disebut sebagai salah satu negara mega biodiversitas. Dan kekayaan sebesar ini tentu bukan cuma untuk dibanggakan. Ada tanggung jawab besar untuk menjaganya. Tanggung jawab besar untuk menjaganya teman pro 2.

0: but I can't have you. We're bound to break in my hands, our tie.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yeah, so teman pro 2, kita lanjut lagi ya. Jadi yang paling menarik sebenarnya nih teman pro 2, tumbuhan dan hewan itu punya banyak banget pekerjaan dalam ekosistem. Ekosistem kan isinya kita, tumbuhan, hewan. Tumbuhan sendiri tugasnya itu ngebantu untuk menyediakan oksigen. Oksigen untuk siapa? Ya untuk kita juga teman pro 2. Menyerap karbon. Untuk siapa? Ya untuk kita juga teman pro 2. Karena kita gak mungkin kan nyerap karbon teman pro 2. Kita nyerapnya oksigen yang kita keluarin karbon. Gak mungkin kita hirup lagi tuh karbon dioksida. Karbon-karbon yang dari polusi-polusi udara gak mungkin teman pro 2. Makanya kenapa kita butuh yang namanya pohon, tumbuhan. Ya salah satunya itu untuk menyaring, memfiltrasi, nyerap karbon, hasilin oksigen. Coba kurang bermanfaat apa coba. Belum lagi bikin teduh juga. Belum lagi kalau pohonnya berbuah juga, bisa dimanfaatkan buat makan juga. Menjaga tanah juga, jadi sumber makanan iya. Sementara kalau hewan, hewan perannya dalam penyerbukan, penyebaran biji, pengendalian populasi organisme tertentu ya, sampai ngejaga rantai makanan. Jadi kan hewan itu teman pro 2, kalau misalnya kamu ngelumpuhin tuh semua atau kayak ngabisin ular, itu kan pasti banyak hewan-hewan yang kecil yang entah berantah mungkin virusnya, atau ya kalau misalnya nggak dihabisin itu bakal membuat kerugian. Sama halnya kayak gini, ikan sapu-sapu. Nah, kalau di Indonesia, coba kurang rugi apa coba buat erosi tanah tuh semakin memparah-parah erosi tanah. Belum lagi telur-telur ikan yang aslinya juga dimakan-makanin. Dan ingat ya teman pro 2, menjaga ekosistem itu bukan berarti menambahkan yang padahal emang harusnya nggak ada. Kayak kita kan di sini di Indonesia, coba di sungai-sungai, beberapa sungai padahal itu bukan asli Indonesia. Masalah kalau misalnya hadir itu ikan sapu-sapu di Indonesia ya merusak ekosistem Indonesia. Nah itu teman pro 2, jadi bukan hanya menjaga tuh, bukan hanya melindungi, tapi juga harus tahu pengetahuannya tuh. Harus tahu dasar-dasarnya apa aja hewan-hewan atau ekosistem yang ada di Indonesia tuh. Hewannya apa aja, tumbuhannya apa aja. Nanti kan udah disebutkan ada ribuan tuh. 31.000 spesies flora, 81.000 fauna darat, 7.000 fauna laut teman pro 2. Nah kalau hewan, penyerbukan, penyebaran biji, pengendalian populasi organisme tertentu, sampai ngejaga rantai makanan juga. Menurut IPBES, keanekaragaman hayati itu berhubungan dengan berbagai jasa ekosistem, mulai dari penyediaan pangan dan air, pengaturan kualitas udara dan air, pencegahan erosi, penyerbukan, kesuburan tanah, sampai pariwisata dan rekreasi kan juga bisa dimanfaatkan untuk pundi-pundi. Jadi gak harus apa-apa dipunahin, apa-apa dibakar teman pro 2. Bisa aja kamu buat itu untuk destinasi wisata. Kali ini yang paling dibutuhkan mungkin untuk orang-orang yang kerjanya tuh hektik banget di depan layar terus, ya rekreasi yang menenangkan diri, ya melihat yang hijau-hijau, hutan-hutan teman pro 2. It's okay lah kalau gunung-gunung, kalau naik gunung, manjat gunung, hiking ke atas gunung, ngecamp di gunung. Tapi kan coba kalau kamu buat hutan buatan nih, yang isinya di sana nanti ada pasar-pasar makanan-makanan tradisional, tapi mereka nggak itu pokoknya ada jalurnya aja lah, di jalurnya aja, selebihnya tuh pohon-pohonnya nggak boleh didudukin atau disentuh dan lain sebagainya. Itu kan mantep banget. Di mana ya pas itu aku ada tuh, itu benar-benar hutan-hutan bambu, hutannya banyak, pohonnya banyak. Dan ya di situ ada tukang jajan-jajanan yang pasti sampahnya dibuang pada tempatnya teman pro 2. Jadi kalau kita kehilangan satu spesies, persoalannya bukan cuman ya sayang banget ya hewannya udah punah, tapi jauh lebih daripada itu, yaitu apa yang terjadi pada ekosistem setelah dia enggak ada. Udah banyak banget kan teman pro 2 hewan yang punah. Coba kita sama-sama pikirin, pada akhirnya ketika dia enggak ada, yang awalnya dulu misalnya kayak macan, itu kan rantai makanan paling atas. Ketika dia gak ada, ya yang bawah-bawahnya ini semakin banyak
bisa aja malah semakin merugikan. Burung-burung yang makan-makanin biji-bijian padi itu kan akhirnya juga merugikan kita. Coba seandainya kalau ada yang rantai makanan paling atasnya itu lebih tertata, bukan berarti burungnya bakal habis, enggak teman Pro 2, tapi lebih terjaga

0: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan makeup, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu

0: di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 bersama Fatan malam hari ini, yang dari tadi ya teman Pro 2, kita membicarakan terkait hubungan kita, hubungan yang spesial seharusnya sama flora dan fauna. Karena kesatuan itu membuat sebuah ekosistem yang pada akhirnya memberi manfaat untuk kita semuanya. Dan ketika satu dari ekosistem tersebut hilang, teman Pro 2, ya pada akhirnya itu merugikan kita sendiri. Aku ngobrolin kayak gini, ini kan karena kebetulan memang hari Sabtu biasanya kita membicarakan, membahas tentang relationships. Tapi kan ini sama aja, teman Pro 2, sama-sama hubungan yang spesial antara kita, flora dan fauna, tumbuhan, pohon, hewan, yang gak bisa tuh kita menang sebelah mata. Ya pohon hanya sekedar pohon, enggak teman Pro 2. Tanpa pohon, itu gak ada oksigen, itu gak ada filtrasi untuk menyerap karbon, polusi udara, karbon yang kita keluarkan sendiri. Gak mungkin kita hirup terus-terusan. Jadi penyakit untuk kita. Gak ada hewan, gak ada penyerbukan tanaman-tanaman lain, tumbuhan-tumbuhan lain. Gak ada hewan, ya kita juga gak bisa untuk memanfaatkannya sebagai bahan makanan kita. Ada contoh yang menarik, ini kan kita masih dalam artikel Universitas Erlangga ya teman Pro 2. Ini diceritakan tentang masyarakat yang mengaitkan kurangnya populasi tupai dengan meningkatnya serangan hama pada pohon kelapa. Ya terlepas dari konteks lokal dan juga masih perlu bukti ilmiah lebih lanjut ya terhadap hubungan sebab akibatnya. Tapi contoh ini ngegambarin satu konsep penting. Mengubah satu bagian dalam rantai ekosistem itu bisa berdampak pada bagian lainnya. Dalam ekosistem tuh semuanya gak berdiri sendiri. Ada predator namanya, mangsa namanya, tumbuhan, serangga, mikroorganisme, air, tanah, dan manusia. Dan semuanya itu, kalau misalnya kita menghabiskan floranya teman Pro 2, kita yang mati juga. Kalau kita menghabiskan faunanya teman Pro 2, kita yang bakal sengsara juga. Nah makanya menjaga keanekaragaman hayati itu bukan berarti kita harus kayak menyelamatkan satu jenis hewan aja. Yang kita jaga itu adalah keseluruhan sistemnya. Kita tahu nih daerah di Sumbar, oh ada floranya, jenisnya tuh ini aja nih, dan hewannya di sini begini begitu. Ya itu yang harus kita jaga, flora dan faunanya. Bukan hanya satu, misalnya harimau Sumatera, bukan hanya itu doang teman Pro 2, tapi bawahannya lagi, mangsanya juga kan harus dijaga. Nggak mungkin dong mangsanya nggak kita jaga, kita abisin aja untuk keperluan kita sendiri. Pada akhirnya macannya, predatornya, ya gak dapet. Ujung-ujungnya mati. Pas mati, tiba-tiba kita gak memanfaatkan lagi mangsa dari predator tersebut. Kita biarkan aja. Dan ternyata mangsanya itu merugikan tanaman. Ya udah, gak imbang teman Pro 2. Setidaknya kan kalau misalnya udah ada predator dari awal kan, untuk mangsanya yang, ya let's say lah dia makanin tumbuhan atau makanin kebun-kebun orang-orang, nyeruduk orang, kan setidaknya nggak keseluruhan yang bakal dihancurkan. Karena ada predator, ya ada keseimbangan lah teman Pro 2 di ekosistem tersebut. Dan itulah yang namanya keseluruhan sistem. Coba kita lihat faktanya teman Pro 2 yang mungkin bisa bikin kita lebih berpikir. Untuk lebih dalam lagi, ini dari BPS dalam Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2025. Berdasarkan data IUCN per 2 September 2025, mencatat ada 2.735 spesies di Indonesia yang masuk kategori terancam dalam kelompok taksonomi utama yang dicatat. Rinciannya itu antara lain, itu ada 1.428 tumbuhan, 377 ikan, 227 mamalia, 151 burung, 77 reptil, 399 invertebrata lainnya. Dan 2000-2000-nya itu, ini yang masuk kategori terancam nomor 2. Angka ini tuh tentu bukan berarti seluruh spesies tersebut bakal langsung punah ya. Tapi ya dengan data ini kan nunjukin kalau tekanan terhadap keanekaragaman hayati itu nyata. Dan konservasi itulah yang penting teman Pro 2. Makanya aku juga salah satunya yang kayak berharap banget pemerintah tuh se-aware itu. Ya tahu, mungkin juga pemerintah kan maunya masyarakat tuh bisa memanfaatkan kekayaan Indonesia yang akhirnya bisa membuat masyarakat tuh semuanya kekayaannya tuh pokoknya merata lah teman Pro 2, makmur gitu. Tapi kan kenyataannya pada hakikatnya ternyata dengan dimanfaatkannya beberapa lahan untuk ini untuk itu, ya enggak semuanya benar-benar mendapatkan manfaatnya, kesejahteraannya dan kemakmurannya. Jadi ya kalau bisa sih diimbangin, oke lah dimanfaatin untuk masyarakat Indonesia, selebihnya juga harus ada nih. Hutan-hutan beberapa persen harus dijaga, kalau bisa dibangun konservasinya di sana dengan biaya pendanaan ya dari pemerintah harusnya tentunya. Nantinya biar hewan semuanya terjaga di sana. Kalau aku sih mikirnya gini loh teman Pro 2. Nih, kalau misalnya lama-lama pohon habis, itu aku aja ngebayangin Kalimantan, itu kayaknya kan panas banget. Mungkin alasannya ya karena memang posisinya di sini dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya diganti sama sawit-sawit itu pasti panas sama Pro 2. Sebelumnya sorry ada yang mau gabung ya, kita bakal terima dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, Bro.
0: Selamat malam, Bang. Aduh, lupa lagi namanya.
1: Lupa sih.
0: Itulah.
1: Biasa lah manusia kan.
0: Bang siapa?
1: Dino.
0: Ah, Bang Dino.
1: Vino.
0: Oh, Bang Vino.
1: Ya.
0: Bang Vino yang ada di lalu Sudirman.
1: Di Sudirman itu tempat lu siaran tuh.
0: Iya sih, betul. Pas itu
1: di
0: sih.
1: Dokter Sutomo.
0: Sutomo ya?
1: Dokter Sutomo.
0: Dokter Sutomo itu. Oke, Bang Vino, Dokter Sutomo. Esok-esok tiba-tiba gabung nanya lagi nih. Ya gimana kabarnya Bang Vino malam hari ini?
1: Kabar gue baik-baik aja, sehat.
0: Bang Vino tapi emang di Dokter Sutomo kan sekarang kan? Bukan di luar Sumbar kan?
1: Masih di Padang.
0: Masih di Padang kan?
1: Belum mendapat izin ke luar kota.
0: Bang Vino kan udah sempat ngeliat belum sih yang berita-berita kebakaran hutan di Kalimantan itu, Bang Vino?
1: Kemarin Kalimantan, sebelumnya di Sumatera Barat juga terjadi kan.
0: Ah, Sumbar juga ya?
1: Di Sumatera Barat kemarin daerahnya, di mana soalan daerah Solok Selatan itu.
0: Ah, kalau itu udah ada beritanya belum? Apakah itu emang disengaja atau emang gara-gara panas tuh?
1: Tapi gue gak tahu ya. Tapi kebakaran itu gak mungkin terjadi deh dengan sendirinya aja.
0: Iya
1: kalau
0: sih.
1: Kalau gak ada pelaku ya.
0: Betul sih.
1: Ya maksudnya hutan yang begitu asri tiba-tiba bisa terbakar gitu aja.
0: Nah itu. Kan kalau Kalimantan ku biasanya ada alasannya karena gambut. Gambut kan kalau misalnya terkena matahari benar-benar panas banget dan dia lagi kering, itu kan emang gampang terbakar kalau gambut tuh. Tapi ya pada akhirnya kan kalau di Kalimantan tuh udah ada tuh pelakunya, makanya.
1: Iya, kalau kalian di Kalimantan yang gua dengar lihat di media sosial itu enggak tahu apakah itu sengaja dibakar atau pelakuan. Tapi kalau terbakar nggak mungkin lah seperti itu.
0: Gitu makanya.
1: Jadi mungkin ya ada sesuatu dan lain kita kan nggak tahu juga kan. Mungkin aja dia bikin lahan baru. Karena ya susah juga untuk ratain hutan tuh kan kalau pakai alat kan. Jadi jalan satu-satunya untuk ratain itu pakai api lebih cepat.
0: Ini kan sebenarnya katanya udah bertahun-tahun ya. Sebenarnya caranya gimana ya Bang Vina ya? Biar soalnya ini kan udah bertahun-tahun di Kalimantan. Ya, malah katanya Kalimantan tuh itu udah jadi makanan per tahunnya gitu. Dari ya, dia SD sampai sekarang sampai dewasa gitu kan?
1: Enggak. Gua ragu nih kenapa ya setiap tahunnya itu ada pembakaran hutan. Apakah selain sumpahan lahan baru gak ada yang kita?
0: Iya padahal sih.
1: Padahal hutan salah satu tempat berlindungnya satwa-satwa langka yang ada. Terus kasihan satwa-satwa langka itu kasihan gue lihat ya kan. Waktu itu gue lihat di media sosial berapa banyak orang hutan.
0: Nah ya, itu dia tempat
1: tinggalnya. Terus hewan-hewan lainnya yang butuh tempat tinggal. Akhirnya dia gak dapat tempat tinggal kan, karena semuanya udah dibakar habis.
0: Iya iya.
1: Mana ada monyet yang mau bergantungan di itu dahan-dahan sawit itu. Terus apa yang mau dia makan?
0: Iya
1: kan?
0: Iya betul. Apakah sawit
1: itu gak mau dia makan buah-buah sawit itu? Dia gak akan mau makan. Jangankan monyet, burung-burung kecil itu aja nggak mau hinggap.
0: Iya, kalau misalnya burung-burung kecil makan tuh pasti sawit makin lama makin banyak kan. Kalau ini kan enggak sama sekali kan.
1: Ya itu makanya apakah nggak kepikir sama hewan-hewan yang ada di area hutan itu. Terus dia mau kemana pindahnya nanti? Mau ke tempat baru itu dia pindah kayaknya enggak.
0: Oke.
1: Karena dia pergi lagi. Jangan kan itu kan, jangankan untuk Kalimantan, untuk Kota Padang aja kita lihat. Ketika banjir, berapa banyak di sana suara yang hanyut.
0: Betul banget itu juga tuh.
1: Akhirnya masuk ke permukiman, perumah apa kan, warga kan. Ya kan beliau gak ada tempat lagi.
0: Macan, gajah, apalagi yang masalah macan tuh kan sering banget ketemu warga tuh.
1: Disalahin pula hewan.
0: Nah itu dia. Ya, hewannya yang disalahin, kadang-kadang kasihan juga. Ya,
1: padahal dia mau cari tempat yang aman aja.
0: Iya, yang konsep macan aja itu kan malah warga mikirnya macan menyerang masyarakat, padahal kan ya enggak.
1: Seolah-olah nanti hewan tadi yang sebenarnya seperti apa ya, binatang-binatang langka, harimau itu sebenarnya dia nggak mau melihatkan dirinya ke
0: manusia,
1: warga. Dia lebih senang bersembunyi di dalam hutan yang dia tempat itu, karena udah dibakar, udah dihancurin semuanya, otomatis dia nggak ada tempat lagi.
0: Bang Vino, kira-kira ya apa sih yang harus pemerintah, kayak gimana sih caranya gitu kan? Pasti ya, peraturannya nggak sih?
1: Gue nggak tahu apakah itu aturan atau apa. Yang penting ya tergantung yang punya wewenang di negara ini.
0: Iya
1: mau nggak dia cegah pembakaran hutan itu? Kan kasian juga tuh hewan-hewan. Untung aja itu masih binatang kan, hewan. Coba kalau manusia seperti itu. Coba manusia seperti itu dibakar tempatnya, dihancurin. Pasti dia udah ngamuk kan.
0: Iya. Ini juga hewan juga udah kasihan banget kan, makanya
1: iya,
0: itu.
1: Iya kan binatang-binatang itu dia butuh tempat tinggal. Sama dengan kita manusia kan. Sedangkan kita aja manusia kan ada beberapa tempat dia eksekusi kan. Pasti ngamuk kan.
0: Iya.
1: Untung dia nggak mau ngamuk. Kalau dia nggak mau hancur tuh manusia yang ada di sana. Pasti manusia-manusia yang serakah yang bakar lahan itu kan.
0: Oke lah, Bang Vino ini.
1: Lihat binatang-binatang itu bukan kasihan sama orang yang terkena apanya populasi asapnya. Yang kasihan gue sama binatang-binatang itu dia nggak ada tempat tinggal.
0: Itu dia.
1: Untuk cari makan dia susah.
0: Makanya.
1: Apalagi karena kan udah dibasmi semua tempatnya. Otomatis nanti kita nggak punya lagi hewan-hewan yang makan, hewan-hewan langka yang ada di
0: daerah. Ya, begitulah. Sekarang kita masih bisanya kita hanya
1: kembali aja ke itu apa namanya
0: yang punya wewenang,
1: pemegang kekuasaan tertinggi di negara.
0: Iya, kita berdoa yang, iya berdoa yang terbaik aja lah, gitu Vino ya.
1: Memberikan perlindungan terhadap pesan-pesan sama satwa-satwa yang ada di lahat. Kan kalau Kalimantan kan kenalnya sama orang hutan kan?
0: Iya.
1: Itu kan, gue lihat orang hutan seperti itu kan, aduh, gimana ya? Nah, pokoknya merasa tiba lah melihatnya.
0: Bang,
1: baru sama ciptaan apa? Ciptaan Tuhan ya, sama binatang. Itu apa lagi kalau manusia seperti itu?
0: Oke, okay, Bang Vino, thank you sebelumnya nih obrolan kita, tapi ternyata udah gak kerasa Bang Vino ini, dikit lagi udah jam 2.3 nih. Mungkin, iya.
1: Ya udah, itu aja lah.
0: Oke, okay, Bang Vino.
1: Oke okay deh, salam buat semuanya.
0: Sip.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Bang Vino. Betul, nomor 2. Yang penting ini kan berarti tugas kita juga untuk selalu bukan mengevaluasi, artinya monitoring pemerintah Pemprov 2. Dan kayaknya dengan pemanfaatan media sosial sekarang benar-benar eskalasinya besar-besar ya Pemprov 2 ya. Jadi mungkin kita bisa pantau terus nih ke depannya seperti apa. Ya harapannya yang udah terbakar itu kan tanahnya udah menjadi subur tuh. Ya semoga yang tumbuh adalah pohon-pohon yang seharusnya tumbuh di sana tuh Pemprov 2. Jangan sampai emang ternyata buat buka lahan, karena bakal terasa banget Pemprov 2 panasnya. Dan manusia itu gak bisa hidup sendirian. Makan yang kita makan, air yang kita gunakan, udara yang kita hirup, bahkan sampai tempat wisata yang kita nikmati, itu semuanya punya hubungan dengan alam dan juga keanekaragaman hayati. Itulah kenapa kayak ngejaga flora sama fauna bukan sekedar gerakan sayang lingkungan Pemprov 2, itu juga tentang kesehatan, ekonomi, pangan, budaya, dan masa depan manusia sendiri, masa depan kita, masa depan cucu anak kita. Seperti gagasan utama artikel Unair, melestarikan flora dan fauna pada akhirnya juga berarti menjaga kesejahteraan manusia. Jadi mulai sekarang ya, kalau lihat pohon jangan cuma pikir itu pohon doang Pemprov 2. Kalau lihat burung jangan cuma bilang kayak itu lucu. Mungkin coba kita lihat lebih jauh lagi, mereka adalah bagian dari sistem yang selama ini membuat kita bisa hidup. Dan kalau alam terus kita jaga hari ini, ya semoga generasi setelah kita masih bisa menikmati kekayaan yang sama ya Pemprov 2 ya. Karena bumi kan bukan cuma tempat kita tinggal, tapi rumah yang harus kita rawat bersama-sama.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.

Treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbakti.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dan aku Fathan Mubinah, pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam semuanya, mimpi indah, bye-bye, heaven semuanya. Selamat berakhir pekan.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anjuran membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat maka bagaikan pahalanya haji dan umrah dengan sempurna. Dengan sempurna. Dengan sempurna.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi'uda yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari kali ini saya ingin menyampaikan tentang pemuda yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Mengapa para pemuda itu bisa menjadi beriman dan kuat? Dia tidak cuma beriman, tapi kokoh dan kuat dalam menjaga keimanannya. Mengapa para pemuda ketika dia sudah beriman, dia bisa berpegang teguh, benar-benar berpegang teguh pada agamanya? Ya, karena memang sebetulnya pemuda, tidak tiap era, tiap nabi, pemuda-pemuda yang banyak membela agamanya Allah. Salah satunya kisah tentang Al-Kahfi. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah segolongan kaum muda yang menerima perkara-perkara yang hak dan menerima petunjuk ke jalan yang lurus dari guru mereka, yang pada saat itu telah durhaka dan tenggelam ke dalam agama yang batil menjadi sesat. Karena itulah kebanyakan orang yang menyambut baik suruhan Allah dan Rasulnya adalah dari kalangan muda. Adapun orang-orang tua, sebagian besar mereka tetap berada di jalan yang batil. Kenapa? Karena memang susah untuk orang tua itu menerima yang hak, karena mereka akan lebih memilih, ya dari dulu mereka seperti itu. Maka ketika sudah tua, mereka aneh melihat yang baru. Kalau kita nyebutnya sama sekarang kolot, susah menerima yang baru. Kalau misalnya kita ada orang tua disampaikan sesuatu yang baru, nunjukin modern, dia agak susah menerimanya. Begitulah ketika disampaikan mengenai risalah Allah, agak susah menerimanya. Kenapa? Karena biasanya dia dapat hukum berupa hukumannya seperti ini, adat istiadatnya seperti ini, kondisinya seperti ini, yang dia tahu seperti ini. Nah, kenapalah orang tua itu sedikit yang menerima seruannya Allah? Ada, cuman gak sebanyaknya kalangan muda. Kalangan muda yang siap menerima risalah Allah, yang paling banyak menerima risalahnya Allah. Bahkan Allah beri sebuah surat namanya surah Al-Kahfi. Artinya benar-benar, artinya Allah menunjukkan bahwa pemuda itu adalah sebuah golongan atau kaum yang mana menjadi penegak din Allah, penegak syariat Allah. Mereka penompang din Allah. Jika kalangan mudanya rusak, maka sudah jelas din Allah akan menjadi rusak di wilayah tersebut. Maka musuh-musuh Allah yang mereka rusak siapa dulu? Kalangan anak muda, bukan kalangan orang tua. Ya karena orang tua ya sudah, dia mau umurnya pun sudah waktunya udah mau menuju, sudah tidak terpikir lagi yang seperti itu. Yang sudah tua ya sudah, tenaganya juga sudah berkurang, kirohnya juga sudah kurang, semangatnya juga tidak kurang, potensinya juga kurang. Beda sama anak muda yang potensinya masih besar, tenaganya masih kuat, fisiknya masih bagus, kirohnya masih tinggi, semangatnya masih luar biasa. Dan itulah yang dirusak oleh musuh-musuh Allah. Berupa apa? Berupa film, fashion, makanan, hedonisme, pergaulan. Ya memang begitu caranya musuh Allah. Kenapa? Karena ya mereka tahu di masa-masa lalu itu para pemuda lah yang menolong din-din Allah, menolong agama Allah dari tiap zaman-zamannya Nabi sampai setelah zaman Nabi. Pemudalah yang menjadi peran besar dalam menegakkan din Allah. Contohnya kita sering tahu Khalid bin Walid, pedangnya Allah, pemuda yang menebas para musuh-musuh Allah. Makanya zaman sekarang musuh-musuh Allah itu orang-orang kafir lebih tahu bagaimana mentreatment umat Islam agar apa? Mereka redam, mereka
rendah, mereka di bawah mereka. Gimana caranya? Rusaklah pemuda-pemudanya. Para pemuda-pemudinya dirusak dengan berbagi sisi, sehingga mereka melupakan masa lalu yang begitu besar umat Islam itu yang datang dari para pemuda-pemudi umat Islam. Kemudian, sebagaimana di surat Al-Kahfi ayat 13, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

kaumnya. Begitulah Allah menceritakan para pemuda ini yang mereka berani menentang penduduk kota tempat mereka tinggal, menentang orang-orang tua di tempat mereka tinggal, menentang penguasa-penguasa, menentang para pembesar-pembesar di wilayah itu. Dengan apa? Dengan percaya pada Allah, bahwa Allah selalu menjaga mereka, Allah selalu menguatkan mereka. Mereka tahu pertolongan Allah itu sangat dekat, Allah ada berada di sisi mereka. Maka mereka tidak pernah takut dengan apa? Dengan ancaman. Dan mereka bersabar dan rela dengan meninggalkan kehidupan yang makmur. Ya, para pemuda pada itu, pada saat itu mereka sangat makmur. Mereka hidup mewah. Ya, bukan pemuda-pemuda yang terlantar, yang tidak mengerti, tidak mempunyai harta. Mereka pemuda-pemuda yang punya harta. Namun mereka bisa tinggalkan kehidupan hedonisme dan rela menyampaikan haknya Allah, suatu kebenaran. Kemudian kalangan-kalangan anak dari para pembesar kerajaan Romawi dan pemimpinnya. Disebutkan pula bahwa pada suatu hari mereka keluar menuju tempat perayaan kaumnya. Setiap tahun kaumnya selalu mengadakan perayaan di suatu tempat yang terletak di luar kota. Mereka adalah para penyembah berhala dan tauhid, dan selalu mengadakan kurban penyembelihan hewan untuk berhala, sesembahan kepada sesembahan mereka. Raja mereka saat itu adalah seorang diktator yang lagi keras kepala bernama Decianus. Nah, seorang para pemuda berani melawan diktator yang berani menyampaikan yang hak di antara lingkungannya yang menyembah berhala dan tauhid. Inilah kita harus contoh, wahai pemuda pemudi Islam di masa sekarang. Tolonglah din Allah. Karena apa? Karena kita yang butuh menolong din Allah itu. Allah sama sekali tidak butuh, tapi kitalah yang butuh menolong din Allah itu. Agar apa? Agar kita bisa berhujjah di depan Allah nanti, bahwasanya kita hidup di dunia sudah berusaha menegakkan din Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, coba lihat. Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau di mana ya? Bangun sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
5: Oh no!

Selamat pagi teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mendorong kadar desa Wisma meningkatkan kemampuan digital untuk memanfaatkan aplikasi Papago untuk pendataan keluarga agar lebih akurat dan efisien. Henry menyampaikan data yang akurat dari tingkat paling bawah sangat penting bagi pemerintah. Kadar desa Wisma berada paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki pemahaman terhadap kondisi real keluarga di lingkungan masing-masing. Gebiar desa Wisma yang mengusung tema bersama desa Wisma mewujudkan keluarga berkualitas, mandiri dan berprestasi. Berlangsung selama 2 hari, 19 sampai 20 Agustus 2026. Henry mengatakan data keluarga yang akurat dan mutakhir merupakan salah satu fondasi dalam menyusun perencanaan pembangunan. Data tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Gelandang Belanda keturunan Indonesia, Tijani Reinders resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Qadsiyah. Manchester City mengkonfirmasi transfer Reinders melalui media sosial resmi klub Selasa 19 Agustus 2026 waktu setempat. Setelah sang pemain hanya satu musim memperkuat The Citizens, Al-Qadsiyah kemudian mengumumkan kedatangan Reinders melalui media sosial resmi mereka. Klub tersebut menyambut pemain keturunan Indonesia itu dengan unggahan yang menampilkan foto Reinders. Tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Dharma Indonesia Undari Sumatera Barat melaksanakan program pemberdayaan Ikatan Pemuda Jorong Seberang Mimpi Dharma Seraya sebagai agen ekoliterasi digital dalam pencegahan bencana alam. Kegiatan itu merupakan hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun anggaran 2026. Ketua Pelaksana PKM Apri Madeni mengatakan program itu dilatar belakangi oleh pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mencegah berbagai potensi bencana alam. Pemuda dinilai memiliki potensi atau posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi digital. Karena itu pemuda Jorong Seberang Mimpi didorong tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga menjadi agen edukasi lingkungan yang mampu menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat melakukan tindakan nyata.

0: Yuhu! Pada!
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, dibawa sini nih!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2, RRI Padang, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menyambut hari ini. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota, enggak ya teman Pro 2. Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026, hari Minggu identik banget dong sama CFD, ya enggak teman Pro 2. Mungkin udah ada yang siap-siap mau menuju kawasan Sudirman ini, yang kalau lokasinya tepat di depan gedung RRI Padang ya teman Bro. Jadi dari sini tuh kayak bentar lagi pasti kelihatan nih orang jalan kaki menuju jalan Sudirman ya teman Bro 2. Ya mau olahraga gitu, mau jalan pagi aja biar melihat cahaya matahari secara langsung atau merasakan matahari secara langsung gitu ya. Tapi kayaknya mataharinya belum ada nih teman Bro 2. Mungkin bentar lagi kali ya. Mataharinya juga kayaknya lagi siap-siap mau CFD-an gitu. Atau buat kamu yang nyari sarapan bisa banget. Di CFD banyak banget tuh yang jualan gitu ya. UMKM. Ada macam-macam jajanannya teman Bro 2. Kadang susah banget untuk kelar CFD tapi gak bawa apa-apa, kayak ada yang kurang gitu. Padahal mah sebenarnya niatnya tadi mau olahraga gitu ya, tapi malah kalap dan kebablasan akhirnya jadi beli sarapan aja tuh. Olahraganya nanti-nanti aja sama foto-foto. Boleh deh ya teman Bro 2. Atau ada yang pagi ini belum bangun karena tadi malam lumayan lama tidurnya, abis nonton konser kali gitu ya. Terus pagi ini suaranya juga kayak serak dan mau abis gitu suaranya, karena tadi malam nyanyi keras banget dan lagunya banyak gitu loh teman Bro. Gak apa-apa, mudah-mudahan bisa segera pulih juga suara kamu, jangan sampai abis. Besok udah hari Senin, siapa tahu kamu butuh suara untuk beraktivitas gitu ya teman Bro, untuk bekerja dan ya berkomunikasi sih yang paling penting. Tapi pagi hari ini kita temenin dulu, biar Gus Pri aja dulu yang ngomong teman Bro 2, kamu dengerin aja dulu. Ada info-info di jam 6 sampai jam 12 siang hari nanti teman Bro 2, atau jam 1 gitu ya. Akan ada lagu-lagu juga yang kita puterin buat kamu. Jadi tungguin di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita update dulu deh informasi yang mungkin belum sempat kamu baca nih di portal berita mana-mana gitu ya, teman Pro 2. Nah, kita sampaikan langsung biar kamu gak repot-repot baca. Jadi dengar aja dari kita gitu loh, teman Pro 2. Ada PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ambon Maluku yang membuka layanan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur melalui jaringan transportasi laut ya, teman Pro 2. Kepala Cabang PT Pelni Ambon Robi Ahmansyah mengatakan jaringan pelayaran Pelni dapat dimanfaatkan untuk mempercepat mobilisasi bantuan ke wilayah kepulauan yang terdampak bencana ya, teman Pro 2. Nah, ia mengatakan masyarakat di Ambon yang ingin menyalurkan bantuan dapat menyerahkannya melalui kantor cabang Pelni untuk kemudian dikirim secara bertahap. Menurutnya, distribusi bantuan melalui jalur laut menjadi salah satu pilihan penting mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas banyak pulau dan membutuhkan konektivitas antar pulau ya, teman Pro 2. Dan Robi memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses pengangkutan bantuan berlangsung aman dan juga tertib, tentu dengan tetap memperhatikan keselamatan pelayaran. Jadi ya, mudah-mudahan usaha ini semakin mempercepat proses pemulihan korban gitu ya, teman Pro 2, dan membantu mereka di tengah situasi sulit.

0: situ depannya. Depannya masuk. Masuk. Apa, masuk.
1: Apa.
0: Masuk.
1: Rel. Masuk. Itu ada apa ya? Kok pada rame gitu?
2: Itu loh, Cak. Orang yang ketangkep pakai narkoba.
1: Ih, padahal gak ada manfaatnya juga kan ya, Rel?
2: Mungkin bagi dia ada manfaatnya, Cak.
1: Ih, canduan kali tuh.
2: Bener banget sih, Cak. Narkoba kan emang mengandung zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan terus ketergantungan deh.
1: Itu makanya, jauhi narkoba. Deketin aku aja.
2: Gas lah, kita ke KUA.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Tobro 2 kali ini ada info terbaru lagi nih. Kita ke info dari bidang ketahanan pangan ya Tobro 2. Di mana pemerintah menerapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial guna menekan angka kesalahan data penerima bantuan yang mencapai 45%. Nah, langkah e-government ini difokuskan untuk memastikan ya penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari membeberkan tingkat kesalahan data tersebut pada Rabu 19 Agustus 2026. Nah, data ketidaktepatan sasaran bantuan sosial terungkap dalam konferensi pers resmi di kantor Bakom Republik Indonesia. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan menyampaikan komitmen perbaikan data penerima bantuan. Pemerintah memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional secara berkala hampir setiap bulan. Dan pemerintah daerah memegang peranan sangat vital dalam memutakhirkan serta memanfaatkan data terpadu di wilayahnya. Badan Pusat Statistik melakukan pembaruan data secara berkala dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Hasil pemutakhiran data tersebut diserahkan kepada Kementerian Sosial setiap tanggal 10 pada bulan penyaluran. Jadi ya diharapkan nanti bantuan-bantuan sosial lebih tepat guna gitu ya dan tepat sasaran sehingga diperoleh bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Sal-sal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.